agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: believe that love makes the world go round. And I'm a lover. I'll always believe in love. Your butterfly?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Adanya debut di World Boxing Championship 2026, teman Pro 2 langsung jadi momen bersejarah bagi Indonesia. Tampil di Seoul, tim Boxing Indonesia sukses keluar sebagai juara umum dengan koleksi 3 emas dan 1 perak. Ada Muhammad Afrizal, Syafa Handayani serta tim Boxing 1/2 yang diperkuat Afrizal, Felix Ardi Yuda dan Gisca Zayana berhasil membawa pulang emas. Tentunya pencapaian ini terasa spesial setelah Boxing Indonesia tuh mulai berkembang serius sejak Asian Para Games Jakarta 2018 silam. 8 tahun berkembang, teman Pro 2 langsung jadi juara dunia. So congratulations buat timnas Boxing Indonesia.

0: Pradua Fans, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wow. Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ya. Mau tahu acara asik? Di produkan dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Produa yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Muyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Mau tahu acara asik? Diproduksikan dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Produa yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Produa, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sudah dimulai. Kamu bisa langsung saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned!
1: Finalis, satu panggung dan satu mimpi untuk menjadi bintang. Mereka datang bukan hanya membawa suara, tapi juga cerita, keberanian, dan mimpi untuk didengar Indonesia. Inilah saatnya mereka membuktikan siapa yang akan menjadi bintang radio Indonesia. Panggungnya sudah siap, saatnya kamu yang jadi bintangnya. Kita saksikan tahap 1 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.
2: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai.
3: Hai teman Pro 2, selamat pagi ya.
2: Selamat pagi, yes. Isa. Wow, senang sekali ya. Hari ini saya dan Isa kembali menyapa ruang dengar teman Pro 2 di siang hari ini tentunya ya.
3: Betul sekali, tidak hanya menyapa ruang dengar ya Yan ya. Karena spesial hari ini kita juga sambil siaran langsung.
2: Betul, bisa dilihat di YouTube dan juga TikToknya RRI Kendari.
3: Yes. Nah,
2: pasti teman-teman Pro 2 juga tanya, aduh kenapa nih kok udah di radio, udah di TikTok, udah di YouTube juga, ada apa ya ini?
3: Kenapa
2: ya,
3: ya kita rame-rame hari ini ya Yan?
2: Iya.
3: Dan kita sangat terlihat sangat stunning hari
2: betul,
3: ini ya.
2: Yes. Hari ini dress code-nya itu adalah berkain.
3: Betul. Jadi selain bersama dengan teman Pro 2 ya Yan ya, ada via TikTok, ada yang di YouTube juga. Kita juga bersama dengan Bang Guna Pro 4 yang lagi mendengarkan.
2: Hai
3: di
2: Bang Guna.
3: Yes, di 103,4 MHz ya. Yes.
2: Betul. Dan tentunya kita mau perkenalkan juga nih ya sama teman-teman Pro 2 yang lagi dan juga Bang Guna yang lagi mendengarkan, ada apa nih di RRI. Iya, jadi hari ini ya teman Pro 2 dan juga Bang Guna, kita ada penjurian tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari,
3: rangkaian dari RRI Fest 2026. Yang sebenarnya rangkaiannya RRI Fest ini ya Yan dan juga teman Pro 2, Bang Guna Pro 4 dan juga viewers kita. Ini bukan hanya bintang radio, sebelumnya sudah rangkaian hari radio, lomba-lomba seru, kita sempat jadi biduan juga. Berbagai kegiatan juga sudah mewarnai rangkaian kegiatan kita nanti untuk di RRI Fest 2026 RRI Kendari.
2: Pokoknya di rangkaian hari ulang tahun Radio Republik Indonesia juga sangat meriah ya. Tapi bagi teman-teman Pro 2 dan juga Bang Guna yang menyaksikan kita secara live ya, dan juga TikTok, tenang aja karena bukan hanya nonton aja nih ya. Penampil-penampil kita di siang hari ini, kita juga bakal ada spesial.
3: Yes, karena nanti di sepanjang live ini bisa kamu ikuti sampai acaranya selesai dan juga Bang Guna Pro 4, kita nanti juga akan ada live quiz.
2: Iya, betul. Jadi
3: pokoknya banyak hadiah menarik ya Yan ya.
2: Jadi makanya stay tune di live TikTok dan juga YouTube kita, nanti bakal kita bacakan kuis juga.
3: Betul. Okay. By the way ya Yan, untuk penjurian tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari ini juga nanti akan ada 16 finalis, bukan kita berdua pastinya.
2: Iya,
3: ya.
2: Saja ya.
3: Yes.
2: Tolong ya.
3: Akan ada dewan jurinya juga ya Yan.
2: Betul. Dan dewan jurinya itu adalah dewan juri yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing juga, yang akan menilai peserta kita yang tampil di siang hari ini.
3: Betul.
2: Dan tentunya ya untuk memulai acara kita di siang hari ini tentunya bukan dibuka sama kita berdua.
3: Iya.
2: Saya tidak afdol ya, kayak kurang apa gitu.
3: Meskipun kan kita sebenarnya bintangnya ya.
2: Tapi kita butuh cahaya lain juga nih Isa ya. Langsung aja kita perkenalkan Bapak Kepsta kita yang tercinta, Bapak Noval Sahupala Esos MM. Halo Bapak.
4: Halo.
3: Selamat.
4: Kabar?
3: Kabar baik.
4: Kabar baik ya.
3: Kabar gembira ini. Bapak.
2: Bapak gimana kabarnya Pak?
4: Alhamdulillah.
3: Yes.
2: Gimana nih Pak, ini kan sudah mulai lagi nih ya Bintang Radio Indonesia 2026. Gimana nih Pak tanggapannya melihat antusiasme dari peserta untuk penyelenggaraan Bintang Radio di tahun ini?
4: Ya, jadi memang dari tahun ke tahun kan diselenggarakan. Ya. Cuman karena tahun kemarin ada penghematan anggaran di negara, maka online ya. Dan tahun ini pun secara stimulan di seluruh Indonesia juga diselenggarakan secara online. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sang juara nanti kalau sudah ada, karena ini kan diserahkan di Korwil ya. Nah nanti setelah penjurian dari Kendari juga nanti akan dijuri oleh Korwil. Begitu. Jadi antusiasme anak-anak cukup menarik di Kendari. Tahun ini saja sudah sekitar 60-an ya.
3: Betul.
4: Peserta.
3: Betul.
4: Dan diseleksi kemarin baik seleksi administrasi maupun seleksi dari panitia bahwa diambil berapa? Sekarang
3: 16.
4: Nah, nanti mereka 16. Kemarin secara ketat sis vokal mereka berkualitas semua.
2: Iya, betul.
4: Tapi gak mungkin juri 16-nya diambil kan?
3: Yes.
4: Nah, nanti diseleksi lagi, begitu. Jadi antusiasme kalau ditanya tadi, setiap tahun ada. Itu pun kami tutup masih ada pendaftar menyusul. Kalau kita mau tampung ya lebih dari 60. Begitu. Benar. Jadi ajang ini semakin menarik dari tahun ke tahun, apalagi banyak peminat dari generasi muda.
3: Betul sekali. Iya, karena kita mencari the next nih bintang radio yang akan menjadi radio star dari Kendari, betul begitu Pak ya?
2: Nah, hari ini kan kita temanya berkain ya.
3: Betul. Iya.
2: Bapak juga pakai wis.
3: Tidak kalah pokoknya ya.
4: Apa ini sal namanya? Sal.
3: Shell.
2: Ini boleh di spill enggak Pak, itu kain dari daerah mana kalau boleh tahu?
4: Dari apa? Tolaki.
3: Oh, ya terlihat ya garis-garis tenunannya. Ukiran-ukirannya. Oh, baik.
4: Dari ibu saya. Hai, Konan.
3: Ini ada bintang.
2: Oke. Ya baik Bapak, mungkin terakhir harapannya Pak untuk finalis Bintang Radio di tahun ini seperti apa?
4: Harapan saya Kendari kalau saya lihat ya, apalagi peserta wanitanya itu sangat bagus-bagus suaranya. Saya mengikuti kemarin semua berkualitas suaranya. Mempunyai power, mempunyai apa namanya vibrasi, kemudian ininya juga sangat profesional, artinya penguasaan mic-nya itu mereka bisa tolong. Nah, yang saya sampaikan kepada mereka, terutama peserta 16 orang ini, jadilah dirimu di dalam lagu. Artinya penjiwa, kalau sudah kena dan orang yang mendengarkan menyanyi, saya kemarin peserta dari mana itu?
3: Iya Pak.
4: Dia menyanyi lagu Bute. Bute.
3: Yes.
4: Itu saya menyanyikan air mata gitu. Artinya rasa itu yang dia menyanyikan sudah sampai ke batin saya gitu. Menyentuh. Nah, memang tidak hanya vokal dari konsonan yang dinilai, tetapi juga dari penjiwaan.
3: Betul sekali.
2: Dan juga ya, tanpa berlama-lama mungkin karena teman-teman Pro2 dan juga Bang Gona pasti sudah tidak sabar ya untuk melihat dan juga mendengarkan penampilan-penampilan peserta kita di siang hari ini. Mungkin langsung saja kita persilakan kepada Bapak Kepsta untuk membuka acara Bintang Radio Indonesia dari Bang
4: Baik, Gona. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya Noval Sahupala, Kepala LPP RRI Kendari. Saya mau baca ini tadi diserahin naskah pantun ya melalui.
3: Boleh. Mana coba pantunnya? Coba. Nanti kita sambil jawab cakep ya.
2: Teman-teman di balik layar juga boleh.
3: Boleh ya.
4: Oke. Mahal ini makan kenari.
3: Cakep.
4: Makannya bareng Sitika.
3: Cakep.
4: Bintang Radio Asia 2026 RRI Kendari hari ini resmi saya.
3: Yeay. Dan dengan ini Yayan ya, maka penjurian tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari, rangkaian RRI Fest 2026 resmi dibuka. Akan segera kita mulai juga ya. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini.
2: Iya, baik teman-teman dan juga pengguna, stay tune ya karena kita masih ada sekali rangkaian yang akan kita selenggarakan pada siang hari ini. Stay tune di penjurian tahap 1 Bintang Radio 2026, rangkaian dari RRI Fest 2026.
4: Yeah.

sudah dimulai. Kamu bisa langsung saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned!

0: sudah dimulai. Kamu bisa langsung saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned!
1: Selamat 8 FM Pro 2 Kendari, teman kamu masih bersama ya di penjurian tahap 1 Bintang Radio 6 rangkaian dari RRI Fest 2026.
2: Masih bersama dengan duo Mega Bintang.
1: Tentu saja ya, kita adalah meganya.
2: Yes, kita masih berharap sebenarnya untuk menjadi the next Bintang Radio.
1: Iya,
2: ya.
1: Tapi kita tahan dulu harapan kita ya.
2: Betul, kita kasih yang muda-muda. Iya. Waktunya Min yang muda-muda ya Yan ya. Iya, karena kita masih tergolong underage sebenarnya.
1: Ya, dan tentu saja ya Isa ya, pelaksanaan Bintang Radio tahun ini tentunya bukan kita yang menilai.
2: Takutnya jadi pemenangnya sih, ya.
1: Takutnya sih kita berdua yang wakili gitu.
2: Betul, ya. Betul, aduh khawatir saya ya Yan.
1: Makanya kita juga mengundang ada 3 orang juri ternama yang juga kompeten di bidangnya masing-masing ya.
2: Ada siapa tuh?
1: Ada siapa, kita perkenalkan dulu, ada Kakak Bayu Firmansyah. Hai Kakak Bayu.
3: Halo, halo.
2: Aja sebenarnya sudah asing Mini ya Yan.
3: Iya.
2: Kalau Kak Bayu di.
1: Sebenarnya enggak perlu Mi kita kenalkan. Perkenalkan diri sendiri saja bisa enggak?
2: Yes, jadi Kak Bayu ini adalah broadcaster kita juga di RRI dan di tahun ini tuh jadi
1: ketua panitia.
2: Betul.
1: Dari
2: 2026.
1: Kita tanya kabarnya dulu ya. Takutnya kita dimarahin
2: habis. Aduh. Ini. Bagaimana kabarnya Kak Kanda?
3: Kabarnya mirip-mirip cuaca lah ya.
2: Mirip-mirip. Kita terka dulu ya Yan ini.
1: Maksudnya gimana nih?
3: Maksudnya kalau kabar sih baik, tapi menghadapi kompetisi ini karena kita tahu yang akan tampil ini semua bisa dibilang pada bisa nyanyi. Ya kan? Jadi untuk melihat yang terbaik di antara mereka, betul tadi seperti kalau kata dibuka oleh Pak Kepala RRI, yang mampu mengenakan lagu ini nanti, menghayati lagu ini, jadi bukan hanya memberi sajian nyanyian, tetapi juga ada rasa di dalamnya gitu kan.
2: Yes.
3: Mau dapat rasa yang lebih banyak, tambah sedikit micin.
2: Boleh nih.
1: Boleh. Oke, baik, bukan hanya Kakak Bayu saja ya. Tentunya kita juga punya kakak yang cantik. Ini lagunya sudah terdengar sampai seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana asik.
2: Aku, aduh. Takutnya nanti lari semua penonton ini ya Yan.
1: Takutnya kita yang diundang.
2: Betul. Gitu kan. Oke, ada siapa nih ya Yan?
4: Halo.
2: Halo.
4: Halo. Halo seluruh pendengar RRI.
1: Apa kabar Kakak?
4: Baik, alhamdulillah.
2: Pinku-pinku hari ini ya.
4: Iya, sesuai warna favorit saya.
1: Oke, jadi Kakak Amira ini ya teman Pro 2 dan juga Bang Gona adalah penyanyi sekaligus juga juara 2 Bintang Radio Nasional 2023. Dan sekarang juga sudah punya 2 single ya, Cinta Imajinasi dan juga Bagaimana.
4: Betul.
2: Kita langsung tanya kabarnya saja nih bagaimana.
4: Iya.
2: Gimana hari ini dengan euforia Bintang Radio RRI Kendari?
4: Jadi tadi malam itu gak bisa tidur Kak.
2: Oh, kenapa?
4: Excited. Dan semua para habis minum kopi. Sangat sabar ketemu buat. Pas lihat posternya itu muka-muka baru semua.
2: Aduh. Betul. Saya kira enggak sabar ketemu kita berdua.
4: Iya. Itu juga sih, boleh.
2: Pokoknya tetap berharap, Nada.
1: Pokoknya digas terus.
2: Oke. Nah, tidak hanya berdua ya, karena juri kita ada 3, teman berdua dan juga Bang Gona. Ada Kak Dia Soraya Fakih, seorang musisi. Kak Dia juga ini adalah finalis Bintang Radio RRI Kendari tahun 2019 yang sering ke acara-acara. Kak Aya ya, kita akrabnya, ini adalah seorang MC juga, manager coach juga di salah satu label musik dan jangan salah, yoga entusias. Kita langsung kenalan, Kak Dia Saraya Fakih.
4: Halo.
1: Halo BCL.
4: Aduh, BCL.
1: Apa kabar Kak Aya?
4: Alhamdulillah baik.
1: Iya, walaupun di balik layar kita sering ketemu ya, tapi kita mau tanya juga nih, gimana antusiasnya Kak Aya nih hari ini mau jadi juri lagi, dipercayakan jadi juri di hari ini?
4: Alhamdulillah deg-degan ya. Ya, deg-degannya karena kemarin waktu audisi yang pertama peserta banyak yang bagus-bagus, banyak yang baru juga. Jadi memang di sini kita harus mencari dan menyeleksi yang paling terbaik. Jadi kita harus bisa lihat siapa-siapa sih yang menjadi, yang bisa mewakili nanti kita di ajang di nasional di Bintang Radio Indonesia yang mewakili dari Sulawesi Tenggara. Pokoknya Sulawesi Tenggara juara ya.
2: Yes.
1: Amin, amin, amin. Semoga nanti ada perwakilan juga dari rekan-rekan Kendari ya, yang bisa ke nasional.
2: Betul sekali. Jadi teman Perdu dan juga Bang Gunia dan viewers kita yang lagi di TikTok dan juga YT.
1: Di YT ya.
2: Yes, jadi setelah melalui nanti tahap seleksi di Satker ya, ya nanti akan diseleksi lagi di tingkat Korwil, baru berikutnya tahap ke tingkat nasional. Itu seperti pengalamanku sih beberapa tahun lalu.
1: Okay. Oh, kamu di tahap keberapa kemarin?
2: Kemarin baru mau pendaftaran langsung ditahan kan, enggak boleh, enggak boleh.
1: Pantas saya enggak lihat ya. Oke.
2: Okay. Oke. Okay.
1: Tentunya kita mau kembali ya menghimbau kepada teman Perdua dan juga Bang Gona, jangan lupa untuk ramaikan akun media sosial kita di YT dan juga TikTok. Jangan lupa tap-tap like ya, karena nanti bakal ada kuis juga.
2: Yes, kuisnya ini teman Perdua dan juga Bang Gona, jangan panik, jangan khawatir karena bukan abal-abal.
1: Iya, pokoknya kuisnya banyak, bukan cuma satu.
2: Betul, ya. Bahkan ada, kita saja ingin merebut ya, Yan ya.
1: Iya, kalau kita bisa sih sebenarnya kita mau ambil.
2: Aduh, ya. Mana, sudah siapkan username-mu?
1: Oke, deh. Kita langsung mulai saja kali ya perkenalan finalis kita yang pertama. Ada siapa, Isa?
2: Yang pertama ini Yayan ya. Ini akan datang dari peserta putra ya untuk nomor urut 1. Jadi untuk hari ini sesuai tema kita berkain karena akan menyanyikan lagu daerah Yayan ya.
1: Oh, iya, betul. Jadi semua peserta hari ini bakal membawakan lagu daerah Nusantara ya. Oke, baik.
2: Oke, okay, untuk finalis nomor 1 akan membawakan lagu Bolelebo dengan nada dasar plus 3.

0: Bolehlah pagi.
1: Yes, untuk peserta nomor tampil 1 tadi ya, Yayan. Boleh lebo ini teman bro juga Bang Gona. Lagu yang berasal dari Pulau Raute, Kabupaten Rotendau dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi lagunya lagu Nusantara tapi bisa dibawakan dengan hebat ya. Betul. Sama finalis kita nih, Yayan.
0: Betul, luar biasa. Nah, kita mau minta komentar juri kita, salah satu dewan juri kita di siang hari ini. Siapa nih yang kita mau tanya ya?
1: Meskipun semuanya terlihat lagi sibuk, aduh ini kayaknya mulai bingung ya kasih tekniknya berapa.
0: Kita mau ke Bayu dulu deh kalau gitu ya. Boleh minta tolong Kakak Aya mic-nya?
1: Bagaimana Kak Bayu?
0: Kak Bayu, peserta kita yang pertama.
1: Yang pertama bagaimana nih untuk opening? Yes.
2: Fagil ya, kalau masalah nyanyi pasti kentara ya kelihatan bisa nyanyi. Tapi mengenakan lagunya, ibaratnya kita kalau kayak sebagai broadcast RRI ya kan, lagi ngeplay lagunya, lumayan sih.
1: Ya, Oke.
2: Semangat ya Fagil, jangan lupa kasih tahu teman-temannya pendukungnya untuk terus vote. Semoga betul. Fagil jadi yang terbaik lah, itu aja.
1: Oke.
0: Kita untuk juga teman-teman Pradua, Bang Gona dan juga teman-teman yang nonton di YT dan juga live TikTok kita. Jangan lupa untuk vote peserta.
1: Yes, ada di barcode di bawah sini.
0: Di bawah sini, silakan di scan.
1: Nah, kita tunjuknya biar kena. Ya? Nah, di bawah sini.
0: Silakan langsung di scan aja di situ ya.
1: Yes, kalau untuk kamu juga teman Pradua dan untuk Bang Gona yang mau vote juga bisa langsung ke laman resminya ya. Di bintangradio.rri.id.
0: Iya, betul banget. Oke, kalau gitu kita langsung ke peserta selanjutnya.
1: Baik, kita sambil menantikan juga Yayan ya, kira-kira lagu apa lagi yang kedua ini Yayan?
0: Betul. Dan tentunya sudah disiapkan juga dari pusat, tinggal masing-masing peserta aja nih yang pilih kira-kira lagu mana yang akan mereka bawakan di siang hari. Kita kembali mengingatkan juga ya buat teman-teman Pro2, Bang Gona dan juga yang lagi menyaksikan di YouTube dan juga tap layarnya.
1: Yes, ya, mana? Tap sampai berapa ya nih? Sebanyak-banyaknya.
0: Di TikTok sekarang sudah 13,9K.
1: 13.000.
0: Iya, kita tunggu sampai 50.000.
1: Ya, yang kayaknya kita harus siap-siap jadi selebtok kayaknya.
0: Kita tunggu sampai 50.000.
1: Betul.
0: Baru kita buka kuisnya. Jadi yang
1: Ayo mana tap layarnya ya. Dan juga Yayan untuk teman Pro2 yang lagi dengarkan di 90.8 FM atau yang lagi di 103.4 MHz. Kembali juga kamu bisa saksikan langsung juga sekarang kita lagi live ya di TikTok RRI Kendari dan juga di YT RRI Kendari. Nanti kamu bisa juga ikutan kuisnya, jangan lupa nanti ada persyaratan yang wajib kamu ikuti, makanya stay tune.
0: Iya, kalau mau tahu apa stay tune aja. Oke deh kalau gitu kita langsung aja ke finalis kita selanjutnya yang sudah siap ya. Yang akan
1: Ada peserta nomor 2 dengan judul lagu Butet Nada Dasar -3.
3: Tes.

0: Ya,
1: luar
0: biasa ya.
1: Lagu daerahnya Sumatera Utara ya, Yan.
0: Betul.
1: Ya, ini lagu daerah asal Sumatera Utara dibawakan sama peserta nomor 2. Hmm. Tampaknya dewan juri ini makin terlihat apa ya, Yan, ya?
0: Bingung ya. Bingung. Padahal baru 2 peserta ini.
1: Betul.
0: Kita masih ada beberapa lagi. Kita mau tanya ke Kakak Amira.
1: Kita dengarkan dulu,
0: dulu
1: ya. Deh ya.
0: Komentar dari Kakak Amira, gimana nih peserta kita yang nomor urut 2?
1: Nomor 2 bagaimana Amira?
2: Oke, Komang masih muda sekali ya, tadi saya dengar umurnya masih 16 tahun.
1: Mm-hmm.
2: Wah, itu 16 tahun itu termasuk stabil,
1: yes.
2: Suaranya good. Mm-hmm. Dan mungkin Komang agak agak-agak nervous mungkin. Mm-hmm. Ya, jadi tadi ada ya blank sedikit lah ya, okay. Tapi it's okay untuk umur segitu, yeah. Mau tampil dan ada di berapa besar ini Kak?
0: 16
2: besar ini udah luar biasa ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi semangat terus Komang.
1: Yeay! Semangat ya untuk
0: iya.
1: Nomor urut 2 tadi ya. Hmm. Ya Yan yang bawakan lagu Butet. Kayaknya kalau kita yang bawakan tadi
0: lebih ke gimana ya, kayak ya. Jangan terlalu
1: langsung
0: jujur
1: berubah, ya.
0: Langsung
1: aduh.
0: Berubah vibes-nya ya.
1: Padahal itu waktu saya pernah bawakan lagu ini, Bo. Saya plus 7 waktu itu.
0: Kalau saya minus right. 100 sih waktu itu ya. Oke,
1: okay,
0: kita ini kembali mengingatkan ya buat teman-teman Pro 2 dan juga Bang Gona yang juga sudah join di YT dan juga live TikTok kita. Jangan lupa nanti sebentar kita bakal ada kuis dan jangan lupa untuk vote peserta favorit kamu. Kamu bisa scan barcode yang ada yeah. di layar kamu ya.
1: Dan jangan lupa juga sebelum ikut kuis pastikan follow dulu ya media sosial RRI Kendari entah di IGOY atau di TikTok kita teman berdua. Kamu juga bisa sambil mention-mention nih siapa nih peserta-peserta favorit kamu.
0: Yeah.
1: Mungkin ada mau mention pas tampil kasih coba emot-emot paling menyalamu.
0: Betul.
1: Apa.
0: Nanti kita cari juga komentar-komentar paling lucu.
1: Yes.
0: Nanti kita bakal bacain. Kapan lagi dibacakan ya sama kita berdua.
1: Nanti komentar terbagus di follow sama Yayan.
0: Di follow sama Isa juga.
1: Dewan di follow sama seleb tok kapan lagi ya Yan ya.
0: Kapan lagi ya. Ini adalah kesempatan paling langka ya.
1: Kayaknya mereka menyesal nanti. Kenapa sok komen ya tadi nih?
0: Kenapa di sok komen? Oke deh kalau gitu langsung aja okay. Kita mulai ke peserta kita selanjutnya ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang akan bawakan
1: lagu Si Patokaan dengan Nada Dasar plus 5.

0: Yes,
1: wow.
0: Si patokan Yayan ya, yeah. Lagu ini berasal dari Sulawesi Utara.
1: Betul.
0: Di lagu Sulawesi, dibawakan sama penampil nomor 3 tadi. Ini lagu yang rasanya begitu riang gembira.
1: Betul, jadi kita kayak sambil joget-joget,
0: yes.
1: Tipis juga tadi.
0: Apakah ya. Seriang penilaian dewan juri?
1: Yeah.
0: Kita sambil dengarkannya satu.
1: Kita sambil dengarkan
0: komentar
1: satu
0: dulu.
1: Komentar dari kakak Ayah, silakan kakak Ayah. Mohon maaf mic-nya agak jauh ya.
0: Aduh. Ih, Yayan.
1: Bisa ini.
0: Oke, Kak Aya, bagaimana penampil nomor tampil 3 tadi, Kak Aya?
2: Oke, Saktiawan Tova.
0: Mm-hmm.
2: Bagus penampilannya. Mm-hmm. Ya, percaya diri dan cuman nafasnya aja masih mungkin karena deg-degan ya.
0: Bisa jadi ya.
2: Jadi memang tapi udah bagus.
0: Udah bagus kayak ya.
2: Banyak ya.
0: Yeah.
1: Itu dia. Jangan lupa di vote ya.
0: Jangan lupa juga penilaian dewan juri juga memegang kendali yang sangat penting ya.
1: Betul,
0: Yan.
1: Betul, luar biasa.
0: Sumbangsinya besar.
1: Iya, penilaian kita tidak dibutuhkan.
0: Aduh. Padahal saya sebenarnya, Bo.
1: Padahal sebenarnya kita sudah siap juga memberikan penilaian ya.
0: Yes.
1: Oke, terima kasih Kak Aya.
0: Yan, biar makin happy-happy.
1: Iya.
0: Lihat dulu nih antusias bagaimana viewers-viewers kita yang ada di TikTok, yang ada di YT,
1: YouTube,
0: yang ada di Mbak Yuyup, mana-mana suaranya semuanya.
1: Yang di TikTok, komen api dulu, api. Jangan lupa di tap-tap layar juga.
0: Kita kayak sudah ini ya, yang di host-host live begitu.
1: Etalase satu.
0: Saya bilang setelah ini kita Anumi.
1: Kita pindah profesi ya.
0: Okay. Udah jadi affiliate ya.
1: Sekarang itu like-nya sudah 26 ribu ya.
0: 26 ribu, tadi janjinya berapa like ya, Yan?
1: 50, tapi kayaknya kebanyakan ya. Kita genapkan jadi 27 ribu like.
0: Okay. 27 ribu, ayo teman-teman
1: like, ayo di tap-tap layarnya.
0: Yes.
1: Kalau 100 ribu kebanyakan ya.
0: Nanti
1: kakak kebanyakan. Nanti kuis pertamanya tuh sampai besok nih selesainya. Gimana ya ini ya?
0: Oke, untuk kuis pertama
1: kita,
0: dulu
1: kuis
0: ya.
1: Kuis pertama dulu kita 28 ribu dulu ya.
0: Biar makin tinggi antusiasnya. Nanti kita kejar target kita hari ini, teman berdua dan juga Bang Gona dan viewers kita adalah 100 ribu like.
1: Betul.
0: Pokoknya senam ya.
1: Sudah 27 ribu like ya. Yang mau ikut kuis jangan lupa di komen api. Ya, komen api sekarang juga. Kalau belum
0: api.
1: Ada yang komen api, kita belum bacain kuisnya nih ya. Api.
0: Siapa tahu ada juga ini Yayan ya, teman berdua atau Bang Gona yang lagi dengarkan sambil antri-antri di SPBU, kan lagi panjang antriannya biasanya ya. Jam-jam
1: kan?
0: Antri. Ayo deh, kamu sambil ikut kuis ya, sambil antri dapat voucher. Menyala.
1: Pokoknya menikmati keseruan juga di siang hari ini. Oke. Mana
0: bagaimana
1: nih
0: ya,
1: dari teman-teman yang ada di TikTok, mana
0: kita
1: nih?
0: Kita sambil bacakan kali ya, Yan ya. Nanti untuk persyaratannya sebelum kamu bisa join kuis nih. Viewers-viewers kita tercinta dan juga pendengar. Teman berdua dan juga Bang Gona. Sebelum ikut kuis ya, Yan. Pastikan kamu sudah follow dulu TikTok dan Igoy RRI _ Kendari. Jadi nanti akan dicek sama admin kita yang sudah sangat berpengalaman ya. Dan juga jangan lupa untuk follow ayamgeprekbosku.id. Follow juga PC Reflexology dan juga ada All In Shoes Care ya, Yan.
1: Iya, betul. Dan ada Nasi Gopal.
0: Yes.
1: Dan juga ada _ Easy Coffee.
0: Follow dulu itu semuanya ya, Yan.
1: Itu adalah persyaratan ya. Walaupun kuisnya dijawab dengan benar tapi persyaratannya tidak sesuai.
0: Tidak memenuhi.
1: Mohon maaf ya, itu buat kita berdua.
0: Betul. Jadi usahakan tidak memenuhi berarti dia. Biar ke kita mungkin kuisnya ya.
1: Oke.

0: Nah, disertai dengan hashtagnya jangan lupa ya teman-teman ya.
1: Sekali okay. lagi ya, mungkin nanti adminnya bisa juga dipin komentarnya. Oke, di hashtag Bintang Radio RRI Kendari teman-teman ya.
0: Iya,
1: kita langsung ke pertanyaannya.
0: Jadi ini kuisnya siapa cepat ya, cepat dan tepat. Langsung saja kuis yang pertama.
1: Untuk satu orang pemenang ini ya?
0: Ini untuk satu orang pemenang ya.
1: Oke.
0: Okay. Kuis ini dari Ayam Geprek Bosku.
1: Menyala 24 jam.
0: Oke, okay. okay. sebutkan.
1: Oke, okay, apa nih Yayan kuisnya?
0: Mana? Sebutkan salah satu cabang Ayam Geprek Bosku yang ada di Kendari.
1: Ya, yes, sekarang juga, mana?
0: Sekarang, cepat, ayo. Cepat, cepat, cepat, cepat.
1: Kan ada banyak cabangnya juga ya di
0: salah satu aja, salah satu.
1: Di mana-mana ada ya.
0: Iya, jangan lupa hashtagnya ya teman-teman ya, hashtag Bintang Radio Indonesia RRI Kendari.
1: Yes. Oke. Yes. Pertanyaannya, mungkin ada tadi yang keskip ya Yan, kita ulangi dulu
0: kita
1: ya.
0: Kita ulangi lagi pertanyaannya ya. Sebutkan salah satu cabang Ayam Geprek Bosku yang ada di Kendari.
1: Mana jawabannya? Oke, kita jangan lupa mencari pemenang tercepat, yang menjawab tercepat dan juga dengan
0: tepat. Ya, walaupun yes. cepat, kalau tidak tepat itu tidak akan kita jaring ya.
1: Kan lumayan untuk kita ya Yan.
0: Iya, jangan lupa hashtagnya ya teman-teman ya. Hashtag yes. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari. Mm-hmm. Jadi walaupun jawabannya benar, kalau hashtagnya nggak ada, mohon maaf nih ya.
1: Gugur.
0: Gugur yeah. ya.
1: Bagaimana antusiasme di TikTok? Kita sambil pantau ya, kita cek-cek.
0: Kita sambil menantikan.
1: Ombak.
0: Oke, kita sudah punya pemenang.
1: Mana nih? Siapa ternyata pemenangnya?
0: Ada Laras Ayuning Tias 05.
1: Congrats.
0: Mana nih orangnya? Mana nih orangnya?
1: Nanti untuk selanjutnya bisa klaimnya melalui DM di Instagram atau di TikTok RRI Kendari lah ya.
0: Iya benar, jangan lupa juga persyaratannya harus follow TikTok dan IG-nya RRI Kendari, ayamgeprekbosku.id ya. Dan juga iya, jawabannya tadi ayam geprek ya di Bundaran Teh.
1: Kayaknya langganannya ini.
0: Kayaknya langganan sih.
1: Coba ya. Ajak-ajak juga kita. Wow. Berharap terus kita dua ini kayaknya dia, Yan.
0: Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, di kuis selanjutnya. Tenang aja teman-teman, kita punya banyak sekali kuis, bukan cuma satu ya.
1: Yes.
0: Yang belum kebagian, pantau aja, kita banyak sekali pokoknya kuisnya.
1: Ini untuk voucher kedua ya, Yan. Saya berharapnya sebenarnya kita berdua yang dapat.
0: Iya, soalnya yang ini
1: lumayan kayaknya, ini kita duduk.
0: Kita sangat membutuhkan ini ya.
1: Berapa jam ini kita duduk after ini? Paling enak kalau refleksi dulu.
0: Nah.
1: Refleksi manja, pijit-pijit dulu, toh di apa namanya di pokoknya di anggota tubuh.
0: Seluruh
1: okay,
0: tubuh ya.
1: Ini datang dari salah satu tempat refleksi yang lagi hype, lagi tren juga di Kota Kendari. Datang dari PC Refleksiologi. Siapa yang sudah siap, mana?
0: Yang sudah siap untuk kuis selanjutnya, mana?
1: Api-api dulu.
0: Api. Jangan lupa tap-tap layarnya kakak ya, tap-tap layar dulu. Kita sudah punya 33,7K ya.
1: Menyala di. Ini kalau saya yang live kayaknya satu syukur nih tuh.
0: Alhamdulillah gitu.
1: Satu yang like sudah alhamdulillah, itu pun kayaknya saya tambah dua mamaku. Kalau tiga bapakku.
0: Ya. Oke, gimana udah siap teman-teman ya yang untuk kuis selanjutnya?
1: Kita langsung bacakan saja.
0: Kita langsung bacakan
1: Yan,
0: aja ya.
1: Sudah ready sepertinya teman pro 2. Ini pertanyaannya sangat sulit ya. Jadi didengarkan baik-baik.
0: Didengarkan baik-baik. Ini pertanyaannya panjang sekali pokoknya ya.
1: Kali ini kita pilihan ganda ya Yan.
0: Iya, pilihan ganda ya. Nanti sebentar esai.
1: Iya, aduh sulit.
0: Oke. Apa saja treatment yang ada di PC refleksologi?
1: A.
0: Ya. A. Refleksi seluruh badan.
1: B.
0: B. Massage. C. Lulur dan totok wajah. D. Semua benar.
1: Mana jawabannya?
0: Hashtag-hashtagnya ya. Hashtagnya Bintang Radio Indonesia RRI Kendari.
1: Apa saja treatment yang ada di PC refleksiologi tadi Ayan ya?
0: Iya.
1: A. Refleksi seluruh badan. B. Massage atau pijat ya. Yang C ada lulur dan totok wajah. Atau yang D, semua benar.
0: Benar, jangan lupa disertai dengan hashtag Bintang Radio Indonesia RRI Kendari ya.
1: Mana
0: jadi
1: nih
0: walaupun
1: jawabannya
0: cepat, tapi kalau tidak disertai hashtag mohon maaf.
1: Gugur ya. Sayang, saya yang ambil.
0: Kita berdua yang ambil.
1: Yes, mana nih mana-mana kita sambil,
0: menantikan. Nunggu juga ya teman-teman panitia untuk melihat siapa nih kira-kira yang jawabannya cepat dan
1: jangan
0: juga
1: salah tetap. Langsung rame ternyata yang jawab ya Yan ya.
0: Padahal dari tadi kita sudah sudah
1: pokoknya
0: ada
1: ini baku
0: nih.
1: Lomba mengetik sudah ada yang jawab benar kita. ini ya teman produk.

0: sangat cepat. Jadi untuk pemenangnya itu datang dari username @shazaya dengan ya itu ya.
1: Syak, syak ya.
0: Oke.
1: Syak.
0: Dengan jawabannya apa ya, Yan?
1: Semua benar.
0: Yes,
1: yes, selamat.
0: Congrats, Yan.
1: Jangan lupa nanti konfirmasinya di Insta, di IG-nya RR Kendari.
0: Kenapa ya jawabannya semua benar ya, Yan? Karena semua ini tersedia di PC Refleksi Lagi Kendari. Ada refleksi seluruh badan, ada message, kamu juga bisa lulur dan totok wajah. Semoga itu bisa untuk kita semuanya.
1: Iya, pokoknya setelah refleksi di sana tiba-tiba keluar jadi Song Hye Kyo.
0: Yes, ya. Takutnya diperebutkan.
1: Oke, tenang aja, kita masih ada kuis lagi ya. Tenang aja yes, teman-teman. Oke, kuis selanjutnya Isa mungkin boleh Isa yang bacakan ya.
0: Oke, ini cocok untuk kamu yang musim kemarau lagi sering keluar-keluar. Mm-hmm. Pasti berdebu mito, sepatumu. Bingung mau cuci kayak, mau cuci sendiri. Iya. Takutnya terlalu kering.
1: Takutnya
0: menyala matahari
1: salah
0: ya.
1: Salah cara cucinya juga ya. Dan kita ada 2 voucher.
0: Yes. Voucher ini datang dari All In Shoes Care, teman berdua ya. Dan juga Bang Gona dan viewers kita di TikTok dan juga di Yeye atau di Bang Yete ya.
1: Iya,
0: kita langsung mulai saja, langsung bacakan pertanyaannya. Get ready for... Ini pertanyaannya terbilang sulit juga. Kalau tadi tingkat kesulitannya tingkat 1, ini tingkat 10 ya, Yan ya.
1: Oh, sulit banget ya ini.
0: Yes. Langsung ya, teman-teman didengarkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kalau sepatu kamu kotor, solusi yang paling benar apa nih? Apa kira-kira ya?
1: Apa,
0: ada
1: apa,
0: A, dibuang. Atau B, disimpan di lemari. C, dicoret-coret. Atau yang D, dibersihkan.
1: Nah, susahnya
0: ini pertanyaan.
1: Kalau saya sih harus...
0: Oh, sekali pakai nih.
1: Kalau saya sih harus memikirkan 7 hari 7 malam dulu untuk
0: sekali
1: menjawab ini.
0: Kalau saya ini kayaknya saya jawab apa di harus tanya dulu AI, tanya yang lain-lain ya.
1: Tanya ChatGPT, pokoknya tanya
0: takut
1: semua.
0: Kayak mana-mana ini, mana-mana jawabannya.
1: Ya, jadi ini ada 2 voucher
0: gimana,
1: ya teman-teman
0: gimana
1: ya. Kita cari 2 orang pemenang.
0: 2 pemenang ya.
1: 2 pemenang percepat.
0: Yes.
1: Dengan jangan lupa hashtagnya juga ya.
0: Di hashtag Bintang Radio RRI Kendari.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, sudah ada ternyata.
1: Sudah
0: ya,
1: ada. Cepat sekali teman-teman.
0: Ada siapa ya, Yan?
1: Kita bacakan username pertama dari Laode14. Yeay. Terus ada juga dari Febrianza.
0: Dan jawabannya adalah dibersihkan.
1: Betul. Aduh susah banget ini. Ini harus
0: sekali
1: pakai
0: kesian
1: rumus fisika, rumus apa, matematika, semua rumus ini harus dipakai untuk
0: pokoknya dikeluarkan. Alright, teman berdua dan juga Bang Gona dan viewers, kita masih ada lagi nih the next quiz tapi di sesi berikutnya ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kamu masih mau teman berdua, pastikan kamu pantengin terus yang lagi dengarkan di 90.8 FM atau kamu yang di 103.4 MHz. Jangan lupa untuk nonton juga live TikTok dan juga live YTRRI Kendari.
1: Oke, baik, langsung saja kita ke finalis kita dulu di siang hari ini yang sudah ready juga ya, yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe ya, dengan nada dasar plus 2.

0: No way, yes. Lagu yang dibawakan sama peserta nomor tampil 5, iya. Ini membuat...
1: Empat, ya.
0: Oh, nomor 4.
1: Marsi nomor 4.
0: Kan 5 kurang 1 ya, Yan.
1: Oh iya, betul sekali. Tidak ada yang salah di dunia ini.
0: Alright, ini membuat kita rasanya ikut. Wih, begini-begini Mbak Huta tadi.
1: Iya, kita dari tadi gini-gini ya. Dikit lagi kita dance Brazil.
0: Yes, coba kita dengarkan kalau gitu komentar dari Dewan Juri. Amirah mungkin mau kasih dulu. Nih, bagaimana penampilan nomor tampil 4, Amirah?
2: Aku... Jujur enjoy, sangat enjoy karena lagu ini saya rasa Inka itu membawakan sesuai kebutuhannya sih,
0: yes.
2: Sesuai kebutuhan lagunya, jadi ringan, sangat ringan, aku enjoy, aku kayak denger aja radio lagi puter musik gitu kan, jadi rasanya Inka mungkin tahu lagunya udah lama mungkin ya, atau baru hafal, karena ini jujur lagunya rapat kata-katanya,
0: yeah.
2: Dan she nail it, dia bisa nyanyikan dengan baik, temponya juga tadi good. Jadi itu sih sebenarnya senang sih kalau teman-teman bisa mengerti kebutuhan lagunya,
0: yes.
2: Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Jadi itu sih karena ini lagu-lagu daerah kan ini juga sudah bagus ya dari sononya. Jadi good sih Inka membawakan lagu ini.
0: Oke, enjoy bawaannya ya,
1: enjoy ya. Terima
0: coba
1: kasih.
0: Coba Yan sedikit.
1: jangan.
0: Bagian gue yang bahu saja ya, Yan. Jangan keluar
1: kita.
0: Suara.
1: Kita nggak boleh bersuara ya.
0: Yes. Kita dilarang menyanyi. Kenapa deh?
1: Iya.
0: Padahal kayak saya ingin perform begitu.
1: Itu masih jadi pertanyaan. Kenapa sih kita dilarang menyanyi?
0: Kenapa itu big
1: padahal
0: way ya?
1: Kemarin kita dapat juara.
0: Yes. Kemarin kita dengan lagu-lagu dangdut sih ya. Kalau hari ini dengan lagu daerah.
1: Iya, beda ya.
0: Dan ini memang jadi poin plus juga sebenarnya untuk para peserta karena lagu ini balik lagi datang dari berbagai daerah di Nusantara seperti lagu yang baru dibawakan tadi itu lagu dari Papua dan
1: betul.
0: Kita tidak tahu mungkin mereka baru menghafal kah ya Yan atau sudah hafal memang tapi ya mereka bisa kemas dengan baik ya Yan ya
1: yes. Dan kita juga mengingatkan jangan lupa untuk teman-teman ya teman Pro 2 Bang Gona dan juga teman-teman yang ada di live TikTok dan IGT kita jangan lupa untuk vote pesertanya ya di bintangradio.rri.id ya.
0: Jadi
1: karena pot juga itu menentukan
0: betul.
1: Nih.
0: Betul. Ya. Jadi kalau kamu mau nanti peserta-peserta favorit kamu sudah jatuh cinta ketika mereka membawakan lagu tapi kamu belum vote, aduh. Tunjukkan nih coba ya dukungannya lewat vote di bintangradio.rri.id ya. Sebanyak-banyaknya pokoknya ya.
1: Iya. Oke, kalau gitu kita
0: yes.
1: Lanjut aja ke peserta selanjutnya ya yang akan membawakan lagu Boleh Lebo.
0: Dengan ada plus 5,5 ya Yan.
1: Iya, betul.
0: Oke, silakan penampil nomor 5.

0: Yayan kembali dibawakan oleh penampil kita ya di finalis nomor 5.
1: Betul, dan banyak banget ternyata pendukungnya ya. Kita sudah lihat banyak sekali komentarnya.
0: Rame Yayan ya.
1: Rame. Jangan lupa tap-tap layarnya ya.
0: Yes.
1: Oke, kita minta dulu dewan juri untuk kasih komentar kita ya di siang hari ini.
0: Yes. Kita mau ke siapa nih Yayan? Cap Cip
1: Cup. Kita ke Cap Cip Cup, Bambang Kuncup. Kita ke Kak Bayu dulu deh kalau gitu.
0: Oke, Kak Bayu.
1: Silakan Kak Bayu.
0: Bagaimana nih Kak Bayu, penampil nomor 5?
2: Saya mau minta Amir aja sebentar nambahkan gitu ya kan.
0: Yes, boleh-boleh.
1: Boleh-boleh.
2: Tapi kalau saya mendengar, saya ingat ini juga waktu di audisi. Mm-hmm. Emang kayaknya dia sudah punya bakat warna warna suaranya itu kalau kita dengar di headphone kerasa banget.
1: Yes.
0: Oh, oke.
2: Okay. Prasering kata dari lagu ini. Terima kasih sekali lagi mungkin tadi peserta sudah maksimal mengetahui lirik, mencoba menghayati lirik.
0: Betul.
2: Dan satu poin yang kalau saya suka tadi dia mampu membedakan part ref 1 ke ref 2 itu ada perbedaan dia berikan sehingga ada karakter dia keren lah ya mungkin buat peserta lain juga. Semua saya yakin pandai bernyanyi, tapi tolong enakan lagu ini.
0: Yes, pesannya ya. Okay, iya.
1: Silakan tambahan dari.
0: Boleh. Kita ke Kak Aya mungkin.
1: Kak Aya boleh kali ya.
0: Mana nih suaranya? Oke, Kak Aya.
3: Joy Bakasa, dia mampu menyampaikan makna dari lagu walaupun sebenarnya kita nggak tahu apa arti lagunya.
0: Iya.
3: Iya. Berasa sekali dan dia mampu membawakan lagu dengan. Aku bilang sih sempurna.
0: Yes. Sempurna. Kenapa mungkin banyak yang tersentuh kayak ini FYI lagu ini memang menceritakan kerinduan seorang perantau terhadap kampung halamannya kayak mungkin itu pesannya sampai mungkin ke semua ya.
1: Luar biasa. Yes.
0: Okay, thank you
1: Kaya. Terima kasih Kaya.
3: No debat.
0: No debat.
1: No debat. Okay. Wis. Semakin kesini semakin ini ya, semakin pesertanya juga semakin antusias juga ya tentunya. Dan buat teman-teman juga yang lagi nonton di media sosial kita, jangan lupa ya kita masih ada kuis juga ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu ramaikan di YT kita dan juga di TikToknya RRI Kendari.
0: Yes, jadi nanti ya Yan yang bisa ikut kuis itu bukan hanya yang melalui live TikTok tapi yang di YT juga. Jangan mau kalah, kasih juga jawaban kamu ya. Menonton nanti bisa ikutan kuis kita di next segmen ya.
1: Iya,
0: jadi masih masih banyak
1: masih
0: ini.
1: Panjang.
0: Masih berapa pacarnya kita
1: ya? Oh, banyak pokoknya banyak sekali. Ini tidak bisa tertampung di kantong di saku kita ya. Pokoknya kita sembunyikan di tirai 1, tirai 2, tirai 3.
0: Betul. Nanti kalian harus pilih ada di mana kira-kira.
1: Di mana ya?
0: Coba tebak, Bo.
1: Pokoknya kuisnya susah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke peserta selanjutnya ya.
0: Nomor tampil
1: 6 akan membawakan lagu Bolelebo dengan nada dasar standar.

0: Itu dia peserta nomor urut 6 yang membawakan lagu Boleh Lebo dengan nada dasar standar.
1: Yes, ini berbagai teknik yang sudah saya ajarkan.
0: Sebenarnya kita udah briefing dari tadi malam.
1: Tetap mau ambil spotlight di nada, kita nak kasih jadi bintang.
0: Tidak lolos pokoknya. Yes. Oke deh, kalau gitu kita mau mendengar komentar dari dewan juri kita ya.
1: Yes, kita masih sembari ini ya.
0: Masih memikirkan ya. Mm-hmm. Gimana kalau kita dulu yang komentar?
1: Kalau menurut saya, aduh.
0: Ini kita, apakah pendapat kita juga diterima ini ya?
1: Apakah kita menentukan? Kita lebih ke merepotkan sebenarnya ya Yan ya.
0: Apakah dorong bikin?
1: Duh, mana-mana ini dia juri.
0: Kita ke kakak Ayah dulu deh kalau gitu ya. Kakak Ayah kayaknya udah selesai mencoret-coret ya.
1: Ini sebenarnya mereka senyum-senyum sambil deg-degan juga dewan juri ya. Memberi nilai sesuai teknik-tekniknya. Sesuai dengan karakteristik penilaian juga. Kak Ayah bagaimana? Nomor tampil 6.
2: Jumria mampu membuat saya.
1: Aduh, apa ini?
0: Apa maksudnya kayak gini
2: terpesona.
0: Apa?
1: Oh, terpesona.
0: Terpesona. Tadi ada gestur-gestur gini ya. Kita apa ya maksudnya ya?
1: Oke, okay, terpesona Kak Aya ya.
2: Terpesona. Mm-hmm. Pokoknya penghayatannya juga enak,
1: okay.
2: Tekniknya terus improvisasinya.
1: Yes.
2: Cakep dia.
1: Juara.
0: Iya, yes. Untung kita udah latih tadi malam.
1: Betul. Iya. Hampir mito Jumriah. Coba kita dengarkan juga boleh ya? Kita
0: boleh.
1: Ke Amira.
0: Amira.
1: Amira, yes. Amira bagaimana nomor tampil 6?
3: Jumriah indah sekali ya nyanyinya ya. Indah. Improvisasinya juga indah. Bagus sekali.
1: Yes.
3: Cuman saya mau sampaikan mungkin sama Jumria lebih mengalir aja. Mm-hmm. Karena Jumria mungkin karena improvisasinya mungkin sudah di konsep. Mm-hmm. Jadi mungkin ke-distract sama harus gini. Jadi lebih enjoy aja, lebih okay. Enjoy. Karena suaranya dia dan juga improvisasinya udah bagus. Mm-hmm. Jadi mungkin kedepannya Jumria bisa lebih leluasa aja. Mm-hmm. Ya, leluasa, gesturnya juga bisa lebih luasa, matanya juga bisa lebih fokus karena yeah. Mungkin tadi agak-agak menghafal improvisasinya, yes. Jadi agak kemana-mana tapi lebih enjoy aja sih, let it flow
1: gitu. Yes.
3: Tapi overall bagus banget.
0: Okay. Overall bagus ya, lebih enjoy, itu sih yang kurang kita ajarkan yeah. Semalam ya Isa ya.
1: Aduh ini skill-skill kok belum keluar semua ya Yan, ada di next peserta sebentar,
0: yeah.
1: Kamu harus lihat.
0: Tenang aja dewan juri, kita masih punya banyak yes. Peserta ya, itu yeah, adalah hasil didikan kita semalam.
1: Euforianya ini tidak hanya terasa di studio ya,
0: betul.
1: Di live kita hari ini, tapi ternyata komentar-komentar juga makin panas ya.
0: Makin seru juga, banyak banget komentar-komentar
1: betul.
0: Lucu ya.
1: Di YouTube ini rame, Jumria.
0: Wis, dengan emot api-api.
1: Jana, pokoknya rame semuanya.
0: Pokoknya rame, ya. Ini gak ada yang mau tulis nama Yayan dan Isa.
1: Coba
0: ini.
1: Dulu. Kalau yang kasih sebut namanya kita berdua, kita kasih voucher.
0: tanggung jawab nak.
1: Voucher apa dulu ini?
0: Tanggung
1: mana,
0: jawab
1: mana, nih, mana spot
0: kita kan? Kasih voucher, bisa request lagu di Pro 2.
1: Yes. Jam 10 sampai jam 12.
0: Iya, aduh promosi ya jatuhnya ya.
1: Oke.
0: Okay,
1: teman Pro 2 dan juga Bang Gon gitu ya. Kita next ke
0: peserta nomor 7 ya, yang akan membawakan lagu Dodoi Si Dodoi dengan nada dasar plus 6.

0: Dodo.
1: FYI, Yayan ini tuh lagu yang berasal dari daerah Jambi. Mm-hmm. Biasanya dinyanyikan untuk lagu pengantar tidur.
0: Pantas jadi, tadi yes. Kita kayak agak ngantuk-ngantuk.
1: Sebenarnya sempat tertidur.
0: Sebenarnya ya.
1: Ya, yes, ini hampir, biasanya lagu pengantar tidur dan berisi pesan-pesan juga dari sang ibu untuk anaknya. Makanya ada di berbagai lirik tadi ya. Ibumu dirantau sayang dan seterusnya ya.
0: Yes. Oke deh kalau gitu tadi dewan juri juga pada tepuk tangan semua.
1: Ya. Wah, ada apa ini? Ada apa?
0: Ada apa ini? Apa ada apa?
1: Kita dengarkan dulu coba ya statement dari dewan juri kita.
0: Kita ke Kakak Bayu dulu.
1: Ya, lelaki berbaju merah, silakan.
2: Enggak banyak komen sih, kentara udah.
1: Kentara.
2: Keren.
1: Keren.
0: Oke. Mungkin ada tambahan dari Kakak Aya atau Kakak Amira?
3: Dia mampu membuat bulu kuduk kita berinding.
1: Keren sih. Ya, Kak Aya. Oke.
0: Wah.
1: Oke. Kalau menurut Amira bagaimana Amira?
3: Ini jarang-jarang terjadi, jadi kakiku tuh merinding.
1: Coba kita periksa.
0: Coba kita lihat.
3: Paha ke kaki tuh merinding, teman-teman. Jadi it's a good things. Jadi pertahankan sih Umar, harus tetap mempertahankan soalnya yang susah. Yes. Jadi pertahankan.
0: Okay. Ya. Ini juga catatan buat saya dan Isa ya.
1: Ya. Kita pertahankan apa sih sebenarnya? Aduh, apa sih yang dikejar ya? Ya. Oke.
0: Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya ya. Nah, ini lagu baru lagi nih.
1: Lagu baru lagi mana nih? Peserta nomor tampil 8 akan membawakan lagu Suwe Ora Jamu dengan Nada Dasar Standar.

0: Wow, suwe ora jamu.
1: Iya, tadi ditambah dengan gerakan-gerakan jeng-jeng-jeng.
0: Coba
1: jeng,
0: ya, kita kompak.
1: Jeng-jeng-jeng, iya.
0: Suwe ora jamu yang artinya sudah lama tidak minum jamu. Ini lagu yang terkenal di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah, sama di daerah Yogyakarta ya, Yan.
1: Iya. Dan juga kita masih banyak sekali peserta tentunya yang akan tampilkan suara merdunya. Iya,
0: yes.
1: Kita mau minta dulu komentar dari dewan juri tentunya kita, yang sudah semakin pusing kayaknya ya, ini.
0: Kita
1: ya.
0: Makin pusing juga ya,
1: kita
0: Yan,
1: pusing juga sebenarnya
0: ya.
1: Ini.
0: Pusing karena apa sih ya, Yan?
1: Pusing karena apa ya?
0: Rahasia.
1: Rahasia.
0: Yes, kita sambil menantikan juga dewan juri yang lagi menilai ya, Yan. Kita mau dengarkan juga ya komentar dari dewan juri.
1: Iya, siapa nih yang bakal kasih komentar?
0: Kita ke Amira dulu boleh deh.
1: Amira boleh.
0: Amira bagaimana nih penampil nomor 8 tadi ya, ya? Suwe ora jamu.
2: Iya, jadi keren ya ada sinden-sindennya.
0: Yes.
2: Dia pintar pilih lagu sih, jadi sesuai sama Aulia ya namanya ya?
0: Benar.
2: Aulia pintar pilih lagunya, jadi sesuai sama karakternya dia juga yang agak nyindan-nyindan, agak nyindan-nyindan. Tapi lucu ya, dia dari Wakatobi ya?
1: Iya benar, dari Wakatobi.
2: Wakatobi, tapi Jawanya Jawa banget tadi nyanyinya kan? Iya kan?
0: Yeah. Yes.
2: good, bagus. Buat Aulia lebih ke ini sih, fokus. Jadi tadi juga ada beberapa, pasti dia juga nyadar, ada beberapa part yang dia lupa lirik. Sebenarnya kita pun gak tahu sebenarnya lagunya, tapi karena memang ekspresi dan juga agak kelihatan bingungnya, jadi ketahuan gitu. Padahal sebenarnya kalaupun dia nggak biasa aja, kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi itulah pentingnya untuk setiap penyanyi, setiap performer itu gimana dia bisa mengendalikan dirinya untuk tetap stabil dikala keadaan tidak menentu, itu yang paling penting sih dari seorang performer seperti itu sih.
0: Dan
2: pokoknya good Aulia.
1: Oke. Dan ini menjadi catatan juga ya buat teman-teman finalis yang belum tampil.
0: Betul.
1: Jangan lupa gesturnya.
0: Karena yang dinilai kebalik lagi, bukan hanya vokal tapi performance-nya juga dewan juri ya.
1: Benar.
0: Kita saja ini sambil dinilai, makanya kita dari tadi gestur. Baiknya gesturnya coba.
1: On point ya, say. On point kita dari tadi.
0: Pokoknya kita the next, apa kita ini? Dua bintang. Ini kita mulai malu sebenarnya ya.
1: Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, kita akan menyaksikan lagi sesaat lagi teman-teman peserta ya, finalis Bintang Radio Indonesia 2026. Tapi kita jeda dulu, tetap bersama.
0: Stay tune di Penjurian Tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari, rangkaian dari RRI Fest 2026.

0: Tahap 1 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari sudah dimulai. Kamu bisa langsung saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned.
1: Yes. Yes, welcome back.
2: Iya, ya. Ya, di penjurian 1 Bintang Radio 2026 rangkaian dari RRI Fest 2026. Dan sudah banyak ya di komentar TikTok dan juga YT kita, kuis dong, kuis dong, kuis dong.
1: Tenang.
3: Minta kuis terus sama aja. Kita dua di Yayan, iya. Kayaknya banyak sekali memang kita punya voucher ini.
2: Kayaknya muka-muka kuisnya kita tuh
1: menyala
2: banget ya.
1: Betul sekali, karena ini makin jam-jam rawan juga rasanya Yayan, apalagi ini, di tengah teriknya. Aduh sekarang.
2: Matahari.
1: Matahari kayaknya satu orang berapa Yayan?
2: Satu orang ada lima.
1: Menyala.
2: Kembali dua.
1: Makanya sekarang biar makin terasa juga ya kehangatan kita teman Pradua dan juga Bang Gona di penjuran tahap satu ini. Kita akan masuk di segmen kuis. Yang mau kuis?
2: Mana yang mau kuis? Yang mau kuis?
1: Mana nih? Kita sambil pandangin juga ya teman-teman di live, TikTok dan juga kita. YouTube kita. Mana nih? Kita sambil cek-cek juga Euforia yang lagi nonton, ternyata rame juga.
2: Wow.
1: Ya.
2: Mana nih yang mau kuis? Yang mau kuis silakan komen saya.
1: Di YT jangan mau kalah ya, langsung pokoknya. Apa namanya ya? Langsung pokoknya say kuis.
2: Iya, pokoknya kuis ya. Oke.
1: Okay, kita langsung aja Yayan ya ke kuis yang pertama.
2: Tunggu dulu. Kita kan punya ini ya. Kita kan punya target like ya.
1: Betul, berapa nih Yayan? Ya.
2: Target kita itu 100.000.
1: Sekarang sudah berapa?
2: Sekarang sudah 66.500.
1: Menyala.
2: Boleh
1: karena
2: dong.
1: Sudah 60.000 berarti boleh Yayan kita next quiz kah?
2: Kita kasih sampai 67 gimana?
1: 67 iya, boleh
2: 67,
1: deh.
2: 67 dulu ya.
1: Mana 67, ini mana?
2: 67. Oke.
1: Okay, cepatnya.
2: Pas. Cepat sekali. Tapi untuk kuis yang satu ini kita mau ke YT-nya RRI Kendari dulu.
1: Yes, mana nih penonton kita
2: di YT mana nih mana nih?
1: Iya. Nanti boleh deh kalau ada di cepat juga mungkin yang di TikTok kita choose aja Yayan ya.
2: Oke, iya.
1: Oke, untuk yang pertama di YouTube dulu ya.
2: Iya, kita ke YouTube
1: ternyata.
2: Dulu. Kita ke YouTube dulu ya.
1: Ada satu voucher yang datang dari Nasi Gopal X Easy Coffee ya. Yang kalau lapar jam-jam rawannya sambil harus ngopi-ngopi.
2: Iya, sebenarnya ini sudah jamnya.
1: Nggak bisa cuma ditabrak nasi,
2: tidak
1: harus
2: bisa.
1: Ada kopi.
2: Harus ada kopinya sebagai dessert ya.
1: Yes, ini jawabannya. Oke, Yayan sudah ready?
2: Udah dong, dari tadi kita udah ready.
1: Yang di TikTok sudah ready? Mana nih yang di TikTok?
2: Yang di YouTube sudah ready?
1: Di YouTube ya, kali ini kita ke penonton viewers yang ada di YouTube dulu. Mana suaranya yang di YouTube?
2: Yang di YouTube mana nih? Wah, udah pada komen api-api ini di YouTube ya.
1: Alright, kita langsung bacakan mungkin ya. Jangan lupa sebelum kamu mulai kuisnya pakai hashtag dulu, hashtag Bintang Radio RRI Kendari. Baru mention jawaban kamu.
2: Iya, pokoknya harus cepat dan juga tepat. Kalau cepat nggak ada hashtagnya, mohon maaf, nggak bisa ya.
1: Yes, nasinya untuk kita.
2: Iya, benar.
1: Nanti kamu dapat X-nya saja, karena ini Nasi Gopal X Easy Coffee.
2: Yes, oke, okay, langsung aja Isa ya, kita bacain.
1: Bacakan pertanyaannya ya. Ready, semuanya ready. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama penyiar yang saat ini sedang live dan memegang voucher Nasi Gopal. Ada sama siapa?
2: Ada siapa?
1: Kita
2: tidak memperkenalkan diri lagi ya. Yes. Karena tadi sudah. Pokoknya teman-teman yang ada di media sosial tuh harus bisa menebak nama kita.
1: Yes.
2: Ya. Aduh. Nama samaran kita Raisa.
1: Minta spotlight. Oke, okay, ada sama siapa nih di kiri atau di kanan?
2: Iya, jangan lupa silakan tebak
1: hashtag
2: ya.
1: Bintang Radio RRI Kendari dan mention jawaban kamu ya. Ada di siapa kira-kira?
2: Siapa ya? Ada di Raisa atau Mahalini?
1: Yayan, kita sambil bacakan dulu jawaban ya. Ada yang jawab Isa, ada yang jawab Yayan. Ada yang gak mau kalah jawabnya Yayan dan Isa.
2: Gak bisa. pilih udah mau, salah satu.
3: Udah mau dua,
2: tawa dua. Tapi kita cuma punya satu, gimana dong?
3: Satu voucher ini ya, untuk satu orang pemenang ya, teman-teman. Ada di siapa, ada
2: silakan,
3: di siapa?
2: Silakan.
3: Sama ada yang jawab, siapa? Hashtag Bintang Radio RR Kendari nomor urut 7. Berarti sama peserta kita sembunyi nih.
2: Iya, kan penyiar tadi.
3: Oke, kita sudah punya pemenangnya, teman-teman. Ada sama siapa nih pemenangnya?
2: Atas nama Dewi Febrianti 9261.
3: Jawabannya ada.
2: Jawabannya ada di mana? Musik.
3: Oh, aduh, mau sekali. Kenapa mau sekali?
2: Ya? Di mana ya?
3: Dan ternyata jawabannya adalah ada di...
2: Saya! Yes, selamat!
3: Ternyata ada di Yayan ya, tadi yang menjawab untuk kamu teman berdua yang berhasil, apa namanya, jawabannya benar ya.
2: Betul.
3: Yan. Sesuai juga tadi sudah dicek sama admin, sudah pakai hashtag juga. Nanti akan langsung di DM atau kamu DM deh ya, di Instagram atau di TikTok RR Kendari.
2: Benar banget. Oke deh kalau gitu, next, apakah next, masih next. Ada? Masih ada ya kuisnya ya?
3: Masih ada dong Yayan. Karena kita, aduh ini lagi.
2: Apa tuh? Susah ya kuisnya?
3: Tunggu dulu Yayan.
2: apa ya? Tenang dulu, tenang
3: the
2: dulu.
3: The next ada lagi satu voucher untuk kamu ya, remaja-remaja jompo, mana suaranya. Karena voucher ini datang lagi dari PC Refleksiologi Yayan.
2: Wow, kayaknya ini relate banget ya buat anak-anak Gen Z.
3: Betul.
2: Yang memang sekarang kayaknya wah, udah mulai jompo-jompo ini.
3: Betul, yang kayak sedikit-sedikit aduh sakit pinggang,
2: aduh sakit kepala,
3: aduh,
2: gitu ya.
3: Dompetku, aduh.
2: Kayaknya di situ tidak bisa ya.
3: Oke, Yayan. Kali ini kita ke TikTok teman-teman ya, yang lagi dengarkan di 90.8 FM 103,4 MHz untuk Bang Gona. Kita ingatkan kamu juga bisa ya untuk join di TikTok dan juga di YT. Kita mau ke YouTube lagi ya.
2: Benar,
3: Yan, ternyata.
2: Kita mau ke YouTube lagi ya untuk
3: karena
2: kuis selanjutnya.
3: Antusiasmenya juga tidak kalah nih sama teman-teman yang ada di live TikTok kita di YT sekarang sudah mencapai 43.000
2: wow,
3: penonton.
2: Wow, luar biasa.
3: Ya, ya, melihat dua queen ini ya, ya kalian
2: makasih
3: ya.
2: Makasih loh.
3: Ini sudah mulai banyak yang fall in love. Waduh.
2: Banyak yang sudah mulai capek sih sama gimmick kita sebenarnya.
3: Banyak
2: ya.
3: Yang bilang, bisa gak sudah mie ini, dorong bicara, dorong
2: kayak,
3: dua.
2: Bisa gak di skip mie ini? Boah, gak bisa ya.
3: Oke, ya yang kita langsung aja ke next quiz nih.
2: Oke.
3: Mm-hmm. Datang dari PC Refleksiologi lagi ya.
2: Iya. Di mana alamat PC Refleksiologi? A. Jalan Sawo-Sawo samping Walemba Parfum.
3: Atau B.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
3: Mana kira-kira jawabannya?
2: Kalau saya sih B ya.
3: Pokoknya yang jawab benar, saya persembahkan satu lagu nanti dari Nona.
2: Tidak.
3: Nanti bagian ini.
2: Tidak,
3: lagu
2: hentikan.
3: Lagunya Hong, saya bagian telolet-nya. Duh.
2: Kita bagian pipipnya aja.
3: Kayaknya langsung dari yang mau menjawab ya, Yan.
2: Ya, aduh apakah ini?
3: Kayaknya langsung
2: ya, jangan
3: ini
2: lupa dengan hashtagnya ya teman-teman ya.
3: Yes, mana ini mana-mana yang sudah menjawab, ternyata rame-rame ya. Kita sambil bacakan beberapa ya Yan. Hmm. Ada yang jawab A, ada yang jawab juga Dikonda.
2: Aduh,
3: mana lagi
2: aduh,
3: nih
2: Dikonda.
3: Ya. Kayaknya tadi pilihannya cuma dua kayaknya.
2: Kalau cuma dua
3: nah,
2: ya.
3: Nah tau sih ya Yan.
2: Kalau Dikonda itu gimana?
3: Nah jadi saya yang salah, biar Mi deh. Oke, okay, itu tadi gak ada di Konda itu.
2: Iya, gak ada.
3: Ya,
2: masyarakat
3: deh.
2: Konda gimana nih?
3: Ini warganya loh.
2: Sorry. Oke, okay, okay. Kita sudah dapat pemenang kuisnya
3: yes
2: ya.
3: Ada siapa?
2: Ada Irma Ari Ariza. Dua. Apa nih?
3: Irma Ariza
2: 2167. Wow, selamat.
3: Kita bacakan jawabannya dulu ya, Yan. Yeah. Tadi mana ini jawabannya? Hashtag Bintang Radio Indonesia RR Kendari dengan jawaban A.
2: Jalan Sawo-Sawo samping Walemba Parfum.
3: Parfum itu adalah alamat dari PC Refleksiologi ya.
2: Betul, Yan. Selamat. Ya, kita masih ada lagi kuisnya, tenang aja. Mm-hmm. Bukan cuman itu ya, ada banyak banget. Ada dua voucher lagi nih
3: yes
2: dari All In Shoes Care.
3: Ya. All In Shoes Care, balik lagi untuk kamu yang masih worry sama sepatunya, mm-hmm, ada noda-nodanya.
2: Iya.
3: Mungkin gak sengaja kejatuhan kopi.
2: Iya, atau tidak sengaja kena becek. Us, gitu, walaupun
3: itu,
2: belum
3: itu
2: hujan.
3: Itu sengaja
2: ya
3: sekali kayaknya ya.
2: Iya, kita ke yes TikTok dulu ya teman-teman
3: okay
2: ya. Yang di TikTok jangan lupa tap-tap layarnya
3: mana,
2: juga.
3: Mana nih suaranya yang di TikTok?
2: Yang di TikTok mana nih? Wah,
3: sudah
2: 73.000 yang
3: rame
2: like loh di TikTok ya.
3: Ih, memang kita dua ini bintangnya ya.
2: Aduh,
3: Yandi.
2: Sudah nih, tutup nih semua. Kita yang wakili.
3: Kita yang nyanyi nanti ya sampai 16. Lari dewan juri.
2: Iya. Oke, kita punya
3: kayaknya dewan juri yang khawatir ini ya, Yan.
2: Kayak dari tadi sudah-sudah nih kemurang bicara.
3: Baiklah, gitu baiklah ya. Kalau begitu kita bagi-bagi voucher lagi. Ayo yang di TikTok.
2: Iya. Siapkan ini ada jawaban yang kamu. Lamanya sabar, lamanya. Kakak sabar. Memang gitu begitu. Ya.
3: Tunggu pi dulu, kasih pi kita waktu.
2: Sabar ya, Kakak ya.
3: Oke, ada dua voucher cuci sepatu dari All In Shoes Care ya. Dengan pertanyaannya adalah ini kita
2: jawab cepat ya teman-teman ya. Cepat, jangan ya. Lupa dengan hashtagnya Bintang Radio RRI Kendari. Jadi kita akan menemukan dua pemenang.
3: Oke, dua pemenang tercepat ya.
2: Iya, betul. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Alamat All In Shoes Care itu ada di mana? A. Lepo-Lepo.
3: B. Lapa-Lapa. Di manakah? Ini kalau saya sampai bisa tebak deh.
2: Kalau saya sih gimana ya, kayak mending sama mengundurkan diri.
3: Karena favoritku Burasa. Bagaimana dong ini Ayan? Awas nah kalau ada yang jawab lagi di luar dari pilihan itu. Yes, mana. Sebelum kita ke pemenangnya, apakah sudah ada yang didapatkan ya? Sebelum kita kasih tahu jawabannya ya Ayan, kita tunggu dulu nih ya, ada yang jawab-jawab. Jangan iya. Lupa hashtag Bintang Radio RRI Kendari baru mention jawabannya A atau B. Sudah ada yang dapat, tapi apa sih sebenarnya jawabannya Yayan?
2: Iya, jawabannya itu adalah lepo-lepo.
3: Yes.
2: Tadi siapa tadi yang dapat Kakak? Kakak Jihan.
3: Mana nih mana yang dapat?
2: Okay.
3: Oh, ternyata dengan nama Hani. Selamat ya, ini dapatkan voucher cuci sepatu dari All In Shoes Care ya.
2: Iya, kita kan lanjut. Punya dua ya.
3: Dua, benar.
2: Punya
3: bener,
2: dua, ternyata. Ada satu lagi nih Isa nih. Dari Ahyar ya.
3: Achar,
2: harus gitu ya.
3: Achar, karena airnya ada empat ya teman-teman, ini untuk username-nya di TikTok. Kongres juga untuk kamu nanti penukaran vouchernya, untuk claim voucher. Kamu nanti bisa langsung DM ke TikTok atau ke Instagram
2: RRI Kendari. Benar. Kita masih ada lagi ya Isa ya? Udah ya?
3: Yes, ini jawabannya Achar katanya. Tau saya bilang saya juara. Siap. Masih ada lagi ya Yan? Masih ada?
2: Masih ada lagi. Masih ada ya. Kita masih lanjut kuis kan? Oke,
3: okay, berarti ternyata kita simpan dulu kuisnya ya.
2: Kita simpan dulu kuisnya.
3: Iya. Karena kita sudah mulai di demo sama penonton.
2: Iya.
3: Banyak yang melihat peserta-peserta favoritnya tampil Yayan ya. Mm-hmm. Dewan juri juga sudah kembali ready juga untuk menilai bagaimana performa-performa dari the next calon Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari ya.
2: Iya, benar banget. Oke, kalau gitu kita langsung ke peserta kita ya, nomor 9. Yang akan membawakan lagu Si Patokaan dengan nada dasar plus 5.

0: si Patokaan. Luar biasa pendukungnya juga ya yang di media sosial.
1: Betul.
0: Tidak mau kalah.
1: Ini ya. Euforianya ya. Pokoknya setiap penampil kayak diberikan ada emot-emot api, emot-emot love, menandakan bagaimana mereka mendukung finalis favoritnya ya.
0: Benar. Dan kita mau ingatkan lagi, jangan lupa untuk vote juga ya teman-teman ya. Bisa di scan aja ya barcode-nya di mana nih? Di kiri kita ya.
1: Yes, di kiri bawah ini ya. Atau sini. Bisa langsung ke lamannya ke
0: bintangradioindonesia.id. Oke, kita pengen mendengarkan juga ya komentar dari Dewan Juri.
1: Lagu si Patokan tadi ya.
0: Kita mau ke Kak Amira. Silakan, Kak Amira.
1: Agak terkejut ini Kak Amira.
2: Ya, shock. Jadi, Roni. Oke, Roni mungkin untuk performance-nya dia terlihat percaya diri, cukup percaya diri. Tapi balik lagi kita penilaian tuh keseluruhan. Mungkin Roni untuk ketepatan nadanya mungkin kita bisa eksplor lagi ya Roni ya. Mungkin bisa dilatih lagi karena ketepatan nada juga itu penting. Ketepatan nada, terus starting point itu kayak sayang. Dari awal tuh kita harus sudah eye-catching gitu, maksudnya udah pendengar langsung kayak wih gitu. Jadi untuk starting point-nya Roni dikembangkan lagi, terus juga ketepatan nadanya sama. Kalau catatan saya ini pernapasan mungkin ya, karena kan kita pakai headphone ya semuanya, kita pakai headphone, jadi kedengaran sekali itu tarikan-tarikan napasnya, terus pemenggalan-pemenggalan katanya gitu, jadi lebih mungkin karena nervous juga mungkin ya, jadi mungkin lebih dilatih lagi itu sih.
1: Oke. Ini semoga jadi bahan evaluasi juga nih untuk semua finalis ya. Yayan mengingatkan kalau penilaian kita memang spesifik dan juga sudah ada berbagai jenis-jenis sektor yang dinilai. Aduh, beratnya, dia kenapa berat sekali? Oke, bagaimana ini selanjutnya?
0: Langsung aja kalau gitu kita perkenalkan ya finalis kita dengan nomor urut 10. Yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dengan nada dasar standar.

0: Itu dia, Cik-Cik Periuk.
1: Yes, yang dibawakan berserta nomor tampil 10.
0: Iya, iya, iya. Tapi ada yang bikin saya salfok nih.
1: Apa tuh?
0: Bulu-bulunya gitu ya.
1: Mau.
0: Kayak pengen, bisa gak
1: mau pinjam bajunya ya?
0: Bisa pinjam gak
1: ini
0: ya?
1: Ini para peserta memang mendukung performance-nya Yayan. Mm-hmm. Sesuai lagu yang mereka bawakan, ternyata disesuaikan juga nih dengan kostum-kostumnya beberapa.
0: Bener.
1: Ya. Seperti yang dikenakan penampil nomor 10 tadi, ini Cek-Cek Periuk, lagu dari Kalimantan Barat. Pakai baju adatnya juga yang dari Kalimantan Barat.
0: Bener, iya, ada bulu-bulunya juga tadi. Yes. Ya. Pokoknya sangat memikat juga.
1: Betul ya, ya. Daripada kita yang berkomentar panjangnya ya.
0: Iya, orang-orang kita pasti menantikan nih. Aduh, kalian gak usah komentar panjang-panjang.
1: Yes, kita butuh dewan
0: juri ini ya. Kita ke Kakak Bayu dulu. Silakan, pria berbaju hijau.
1: Tadi merah.
2: Oke. Tadi di awal saya melihat dia ya sempat intronya kan ada sempat hening kemudian masuk musik ada sedikit miss tapi dia mampu cepat membalikan dan kembali lagi.
1: Yes.
2: Terus part kedua juga sama ketika tanpa musik masuk. Ya enggak Amira? Amira mungkin rasa juga ya kan. Tapi dia mampu kembali lagi on track. Dan satu yang kalau saya lihat apa yang dia gunakan itu sangat-sangat membantu dia dan menolong dia untuk aksinya. So far mungkin kalau dari segi materi nanti akan ada kamera, tapi kalau dari penampilan aku merasa mantap. Tapi jangan cepat puas diri ya, karena nanti masih ada tahap 2. Terus kasih tahu teman-temannya, keluarganya semua, baik yang di Indonesia sampai di planet bumi ya.
1: Dimanapun.
2: Vote dia pokoknya sebanyak-banyaknya untuk
1: dia. Yes, oke. Okay. Kalau gitu kita dengarkan juga coba ya dari Amira. Bagaimana Amira ini dengan Cek-Cek Periuk penampil nomor 10?
3: Iya, aku mau komen dia cantik sekali ya. Aku suka banget ini ya. Apa namanya, semua full package-nya itu kayak siap.
1: Terima kasih loh Amira.
3: Terima kasih. Yang makeup ya.
1: Kita tersinggung kalau dengar kata cantik ya, Yan. Iya,
3: ya, tersinggung.
1: Tersinggung.
3: Iya sih memang ya. Jadi memang siapa ya? Aziza. Aziza kelihatan dia siap banget, siap sekali. Semua sih, semua superstar juga sangat siap untuk hari ini. Cuman Aziza tuh mungkin dia apa ya, ada charmingnya sendiri gitu loh. Dia punya apa ya kalau bahasanya itu di depan layarnya tuh bagus. Ini ya apa namanya, kayak angle-nya tuh cantik banget di kamera gitu.
1: Okay.
3: Jadi Aziza,
1: thank you so much. Aziza ya, bukan Nisa loh tadi.
3: Oh, fotogenik, fotogenik.
1: Jauh-jauh ya. Oh, fotogenik ya.
3: Fotogenik.
1: Jadi di angle manapun tadi Amira ya.
3: Iya, jadi untuk Aziza pertahankan, dan juga karakternya Aziza tuh bagus, di low-nya juga bagus.
1: Yeah.
3: Jadi pertahankan untuk apa namanya, meningkatkan atau menonjolkan kemampuannya yang bagus gitu.
1: Okay.
0: Kita mau dengar juga komentar dari Kakak Aya.
1: Yes, yang tidak kalah stunning.
4: Iya, Aziza Eka Putri. Buat saya dia punya aura-aura bintangnya kuat banget.
1: Mirip kita ya.
4: Ya, dan memang seperti yang dibilang Kak Bayu, jangan merasa puas, terus berlatih. Karena tadi ada di catatan saya juga di pemenggalan, katanya ada yang pitch perpindahan.
1: Okay.
4: Sama ada tempo yang sedikit saja mungkin itu lebih perlu diperhatikan, tapi nyanyinya tetap enjoy saja.
1: Oke. Iya,
0: ini juga
4: aura bintangnya kuat banget.
1: Makasih loh ya, ini disebut aura bintang.
0: Kita gak bisa kalau kata-kata kayak gitu, kita gak bisa
1: itu. Memang bawaannya tersinggung terus kita dia ya, apalagi yang begituan. Kalau dari lagu tadi Cik-Cik Periuk, kita periuknya ya. Alright, ya ini makin seru juga ya, makin bukan lagi hangat, makin panas karena komentar di TikTok tidak kalah juga semua ya. Penonton-penonton semuanya maunya lanjut. Nggak sabar.
0: Iya, pokoknya kita
1: sabar
0: juga
1: apa ini? Nonton kita
0: tidak sabar juga, bukan dong.
1: Bukan udah, ya, oke.
0: Saya sudah di tahap sadar diri sih.
1: Okay, kan. Jangan mudah gugur dong ya, Yan. Okay. Ini karena kita sudah mulai di demo juga ini ya di TikTok kita.
0: Cepat gitu ya.
1: Katanya pegangan tangan karena the next penampil nomor 11 mau tampil ya. Dengan lagu apa?
0: Iya, jadi

0: nanti peserta nomor 11 ini akan membawakan lagu Butet ya. Mm-hmm. Dengan nada dasar minus 6.
1: Oke. Okay.

0: Itu dia peserta kita nomor urut 11 yang membawakan lagu Butet.
1: Ternyata memancing banyak komentar-komentar. Betul. Dari para penggemarnya juga Yayan ya di media sosial ya, yang lagi nonton juga di TikTok, di YT juga tidak kalah nih.
0: Bener, kita mau bacain dulu, kita mau cari ya komentar-komentar paling lucu ya.
1: Mana nih mana?
0: Nah ini nih
1: sebelum kita ke juri ya teman-teman.
0: Sebelum kita ke juri, sembari juri juga lagi menulis mencoret-coret.
1: Yes.
0: Kita akan membacakan komentar-komentar lucu kita di siang hari ini. Nah ini ada yang bilang ini, kalau Uman juara Ferry kebetul gratis.
1: Deh.
0: Tolong Uman kasih juara ya, tolong kasih juara.
1: Yayan pulang cepat, siapkan kopermu.
0: Iya, tolong yang nama Uman itu kasih juara ya, tolong.
1: Karena
0: tolong.
1: Kita mau naik ferry gratis,
0: kita mau naik ferry gratis ke Butur ini.
1: Ini memang apa ya, euforia di media sosial Yayan ya ini. Mengundang antusiasme yang lain juga. Ayo penggemar-penggemar finalis yang lain, jangan mau kalah, coba
0: komen-komen komentarnya. Masih ada komentar tambahan lagi nih Isa.
1: Apa lagi
0: warga Buton wajib pilih Uman. Nanti gratis masuk Pantai Kamali dan Kota Mara.
1: Segerami nah. Wisata gratis dia.
0: Iya.
1: Begitu deh kalau di ini, kalau di
0: promosi
1: itu komentar
0: kalian ya.
1: Yes, itu komentar netizen ya. Bagaimana kalau komentar dewan juri ya?
0: Iya, kita mau ke Kakak Aya dulu. Silakan Kakak Aya.
1: Mana nih Kak Aya? Tampaknya masih gundah.
0: Iya, masih berpikir kayaknya.
1: Bagaimana Kak Aya penampil nomor 11?
2: Laude Muhammad Uman Faris Rahim. Dia sangat menghayati lagu, cuman catatan dari saya mungkin pemilihan ini ya, pitch apa ya, nada dasarnya ya. Mungkin dia masih ragu-ragu awal waktu milih. Minus 6 soalnya. Minus 6 dia. Jadi mungkin apa, saya pengen tanya apa dia nyaman di nada itu atau mungkin bagaimana.
0: Iya yes, sih, kemarin dia juga sempat bingung sih ya.
1: Dia sempat bilang ke kita ya.
2: Jadi mungkin ya.
1: Siapa sih kita sebenarnya? Kita kayaknya ini nih, kita kuasai semua peserta. Dia enggak mau kalah sama peserta ya. Berarti kayak tadi dari pemilihan nada dasar berpengaruh juga.
2: Iya, warna suaranya memang bagus. Memang karakter vokalnya lebih tebar, cuman apa? Lebih masih tertahan gitu.
1: Masih
2: sedikit. Ntar gimana dari
0: kamera? Iya, coba kita mau dengar dari kamera juga. Oh, sama.
1: Kamera sama.
0: Oke, kalau ke Bayu
1: nggak boleh sama ini,
0: nggak boleh sama, nggak boleh sama. Kalau sama kita tidak kasih.
3: Saya baru mau bilang sama, tapi nanti tiket Butur lepas.
1: Iya, kan? Lepas kapal ferry.
0: Ya, ferry gratis.
3: Saya bilang karena waktu audisi saya ikut, saya lihat memang ada perbedaannya. Uman waktu itu lagunya agak ceria yang dia bawa.
1: Betul.
3: Signature dia. Dan di lagu Butet ini kita tahu kalau mungkin mau menghayati, kan nggak mungkin harus ceria gitu ya. Kan dia harus meresapkan dalam lagu dan saya lihat dia sudah mencoba. Itu sebenarnya kalau bagi saya sudah apresiasi sih ya. Kan? Mungkin kalau kata sempurna masih belum. Tapi apa yang dia berikan saya apresiasi sih. Dan Uman terus ya, asa terus kemampuan Uman, masih ada tahap 2. Dan yang satu yang saya mau capture adalah saya tahu Uman banyak pendukungnya.
1: Ngeri.
0: Iya.
3: Jangan lupa mati-matian vote buat Uman.
1: Betul.
3: Karena bukan hanya penilaian juri tapi vote nanti juga akan turut menentukan. So vote semaksimal mungkin ya. Jangan lu beli tiket ke Butur, pakai lu untuk vote.
1: Karena nanti tiket ke Butur gratis.
0: Pokoknya dicatat ya tadi yang komentar. Betul. Ya dicatat.
1: Yayan kita kembali ingatkan juga ya untuk teman berdua yang lagi dengarkan di 90.8 FM dan untuk bangunnya di 103.4 MHz. Juga untuk viewers kita di live TikTok dan live YT. Jangan lupa untuk vote finalis favorit kamu langsung. Kamu bisa langsung scan barcode yang ada di bawah
0: di
1: ini.
0: Kiri kita
1: ini ya. Atau ke
0: bintangradioindonesia.id.
1: Ya, saya mencari-cari tadi Yayan ya, di mana?
0: Di situ.
1: Ternyata di sini ya, Bintang Radio.
0: Di layar ada, di layar ada.
1: Oh iya.
0: Nah, itu
1: soalnya
0: dia.
1: Saya terpesona dengan penampilanmu.
0: Makasih, aku juga terpesona sama kamu sih.
1: Alright. Oke, kita lanjut aja lagi Yayan.
0: Kalau gitu kita ke peserta nomor urut 12 ya, yang akan membawakan lagu Dodoi
1: Si Dodoi dengan nada dasar standar.

0: Yes, itu dia tadi ya Yan ya, kembali membawakan lagu Dodoy Si Dodoy.
1: Luar biasa. Dan ya, bukan hanya pesertanya aja yang semangat.
0: Betul.
1: Tapi supporternya juga tidak kalah semangat tentunya.
0: Mana ini kita sambil bacakan dulu ya beberapa komentar ya Yan. Ya. Ada yang bilang, Sang Ratu Dangdut, Wulan Daratista.
1: ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Tidak mau kalah dong sama yang free kapal feri tadi ya. Katanya kalau Wulan juara, free parkir di Boro-Boro.
0: Sorami. Ya Yan, musim kemarau waktunya berenang. ini sebenarnya wargaku, Bo.
1: Oh, ini tetangga kamu ya? Ternyata orang dalam.
0: Yes, takutnya deh.
1: Okay, kalau Wulan juara free parkir di Boro-Boro.
0: Ini ramenya ya, Yandi, rame. Komentar
1: kasih
0: di...
1: Kasih keluar nih semua, itu yang gratis, nah.
0: Mana semua? Nanti kita yang ambil. Kita ke komentar dewan juri ya, Yan, ya. Kita mau ke siapa dulu?
1: Ke siapa dulu nih? Okay, Kak Bayu dulu kalau gitu.
0: Oh, baku Amir. Tunjuk semua,
1: baku
0: ini.
1: Tunjuk semua kita nih yang komentar nih lama-lama.
2: Okay. Barusan mungkin terjadi ya kalau bagi saya selama bintang radio ini kayaknya perang fasilitas ya. Tadi
0: yes,
2: di parkir Boro-Boro
0: menakutkan
2: lagi.
0: Menakutkan,
1: Di. Takut ya.
2: Kita belum tahu yang objek apa lagi. Sri Wulandari memang waktu dari audisi sudah terlihat sih memang kalau kayaknya dia punya pengalaman ya kan. Teknik juga ada. Tapi saya rasa tadi kayak belum tereksplor semua dari dia. Saya masih mengharap lebih. Tapi tadi itu sudah cukup mengenakan kalau bagi saya. Kalau tadi kita sempat dengar Umar tadi yang peserta
0: yang laki-laki, versi laki-lakinya ya.
2: Lagu ini itu sudah buat kita kalau kata Amira merinding sampai ke kaki. Ini saya juga rasa tadi merinding sampai ke kaki. Memang terasa Amira atau memang aslinya dingin mungkin
1: ya? Ya, kayaknya aslinya yang dingin.
0: Atau ada yang tiup-tiup, coba kita periksa dulu ini di bawah.
2: Secara overall penampilan dia untuk mengenakan lagu ini dan juga untuk perform bagi saya sudah mantap sih.
0: Okay. Siap. Kita dengarkan langsung kalau begitu. Kamira.
3: Oke. Boleh. Sri Wulandari tadi panggilnya siapa?
0: Wulan.
3: Wulan. Jauh.
0: Agak jauh itu ya. Jauh ya, Pak. Bisa.
3: Wulan, pasti dia sering nyanyi lagu dangdut atau enggak lagu Melayu. Karena dari karakter vokalnya itu sudah terdengar kalau misalnya dia sering nyanyi lagu dangdut atau lagu Melayu. Jadi untuk Wulan, penampilannya bagus banget juga ya. Cuman balik lagi, kita ini kan kita kompetisi, jadi teman-teman mungkin walaupun ini kompetisi, kita tetap harus enjoy nyanyinya. Dan Wulan tadi sebenarnya untuk karakter vokal dan juga materi vokalnya itu bagus sekali. Cuman memang lebih enjoy lagi aja, karena seperti itu bener karena kata Kak Bayu tadi, karena kayak belum lepas aja gitu, kayak belum lepas aja nyanyinya. Tapi untuk karakternya bagus, jadi ditingkatkan lah nanti ke depannya untuk penjuru Wulan.
1: Kita harus dengar juga nih ya komentar dari kakak Aya, karena katanya jurinya free parkir seumur hidup di Boro-Boro.
0: Jangan khawatir.
1: Karena Aya harus komentar juga.
0: Khawatir ya.
1: Kakak Aya harus komentar juga nih biar free
0: ayo,
1: parkir.
0: Ayo bisa, ayo bisa,
1: bisa,
0: ayo.
1: Bisa.
3: Sama sih seperti yang dibilang Kak Bayu sama Kak Mira, secara teknik dia bagus. Memang kelihatan kalau mungkin sering nyanyi ya. Kayaknya sering ini menyanyi di reguler atau apa mungkin.
1: Iya sih sering sih. Sering sama kita berdua.
3: Bagus warna-warna.
0: Trio.
3: Cuman
1: kok tahu sih?
3: Cuman karena mungkin di catatan saya terlalu sangat terlalu menikmati lagu jadi mungkin ada dia terlalu menjaga jadi takut nanti kalau ada yang
0: pitch.
3: Terlalu ini iya. Jadi pentingnya kita mengontrol emosi saat bernyanyi. Tidak boleh juga terlalu ini ya. Penghayatannya yang penting kita kontrol tetap stabil gitu, biar enggak pici gitu.
0: Okay,
1: sudah dapat free parkir ya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita banyak sponsor hari ini ya Yan ya.
1: Luar biasa, berkah
0: semuanya ya. Ini apa ya bikin kita makin
1: semangat. semangat,
0: semangat ya. Tadi banyak catatan juga nih untuk para finalis, semoga betul bisa menjadi bahan evaluasi ini untuk penampilan berikutnya. Karena balik lagi ini masih tahap 1 penjurian Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026 dan bagian dari rangkaian RRI Fest ya, 2026. Jangan panik, jangan khawatir ya, karena RRI Fest masih menanti kita juga.
1: Betul.
0: Next nanti di tanggal 17 sampai 19 September.
1: Pokoknya dengan rangkaian acara yang tidak kalah meriah juga.
0: Betul. Dan salah satunya adalah Bintang Radio.
1: Nah, itu dia. Oke, nanti kita bakal ada kuis lagi ya, tapi setelah jeda yang satu ini, stay tune.

sudah dimulai. Kamu bisa langsung saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned!

0: RRI sudah dimulai. Kamu bisa langsung saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned!
1: Welcome back di
2: penjurian satu ya. Bintang Radio RRI Kendari, rangkaian dari RRI Fest 2026.
1: Dan sekarang waktunya apa ya, Yen?
2: Kuis.
1: Yes, passwordnya. Hashtag Bintang Radio RRI Kendari. Jadi yang mau dapat untuk kuisnya itu atau vouchernya, jangan pilih lupa itu tadi.
2: Hashtagnya.
1: Terus jangan lupa follow juga dulu. Media sosial dari penyedia kuis kita di hari ini. First thing first, pastinya follow RRI Kendari, yes.
2: Betul.
1: Di TikTok,
2: di juga, YouTube, di IGOI juga, iya. Iya, ini ya, cepat kok kuis, sabar Ona. Tidak sabar,
1: iya. Marah-marah terus, kita enggak bagi kok itu anu parkir aja. Gratis.
2: Kita enggak kasih tuh parkir gratis, nah. Iya, jangan kita lupa follow sudah, ya.
1: Yes, jangan lupa untuk follow pokoknya di TikTok kita, di Instagram juga. Balik lagi tadi Instagram RRI Kendari dan di follow juga penyedia.
2: Ya.
1: Kelihatan ini kertas-kertasku di layar.
2: Oke, dan kembali mengingatkan ya teman-teman, jangan lupa di kuisnya nanti disertakan dengan hashtag Bintang Radio RRI Kendari, karena tadi banyak sekali yang sudah jawab cepat tapi tidak disertakan dengan hashtagnya ya. Akhirnya kita skip itu ya jawabannya. Jadi jangan dilupa hashtag Bintang Radio RRI Kendari.
1: Yes, kita ingatkan lagi untuk follow TikTok dan IGOI RRI _ Kendari. Follow juga ayamgeprekbosku.id dan jangan lupa pc.reflexology. Ada juga All In Shoes Care ya. Dan tidak ketinggalan follow juga ya Nasi Gopal dan ada _ Easy Coffee. Ya ya. Di follow dulu semuanya teman-teman ya. Nanti kita cek loh satu persatu. Ih, sudah ada yang menjawab. Apa
2: belum,
1: pertanyaannya,
2: belum,
1: Di?
2: Belum ada.
1: Tunggu dulu, apa tadi pertanyaannya?
2: Jangan jawab dulu, belum ada kuisnya.
1: Sudah langsung ada yang jawab
2: sudah
1: bahkan
2: ya,
1: Yen.
2: Sudah langsung ada yang menjawab ya, sabar. Kita mau tap-tap layar dulu dong.
1: Tap-tap layar.
2: Wow, sudah mencapai target 100.000.
1: Wow. Berarti seharusnya perform, Bo.
2: Iya, coba.
1: Musik. Aduh, jejak digital ini, nah.
2: Tolong, sudah cukup yang kemarin ya.
1: Yes, kita ingatkan juga nih untuk kamu yang lagi dengarkan di 90.8 FM atau di 103.4 MHz untuk Bang Gona. Kamu juga bisa ikutan ya untuk kuis kita di live TikTok RRI Kendari dan juga YTRRI Kendari.
2: Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama, langsung aja ya Isa ya kita bacakan.
1: Yayan, tunggu dulu nah, ada
2: apa-apa.
1: Ada yang mention ini nah di tuh? TikTok. Tadi kan sudah jawab D ya, hashtag Bintang Radio Indonesia RRI Kendari D. Kirain D terus jawabannya. Kalau esai bagaimana? Gitu mau dijawab juga D.
2: Iya, ini ada esai juga ini ya teman-teman ya.
1: Jadi gelisah.
2: Bukan, bukan pilihan ganda saja ya, ada esainya juga.
1: Oke, bagaimana kita ready untuk next quiz.
2: Teman-teman udah siap?
1: Ya Yan, ini luar biasa, ada dua ini pemenang kita cari.
2: Iya, ada dua. Ada dua pokoknya, dan ini juga tidak kalah menarik dari quiz-quiz yang tadi ya hadiahnya. Ya Isa ya.
1: Ada, ini vouchernya datang dari Nasi Gopal X Easy Coffee.
2: Wow.
1: Ya. Ada dua pemenang, jadi untuk pemenang pertama akan mendapatkan satu paket ayam goreng.
2: Apalagi ini sudah jam makan siang kan.
1: Kesian, saya Mi. Dan juga ada Deo Cair. Musim kemarau, deh panas tuh ya, yang sering basah-basah, berkeringat. Solusinya adalah Deo Cair.
2: Betul, ini nih saatnya.
1: Bismillah jadi BA, Bo. Aduh berharap.
2: Bismillah habis ini kita
1: cair ya. Wah, ada yang siap-siap buka AI katanya untuk menjawab.
2: Iya, siap-siap buka AI untuk menjawab. Iya, pokoknya siapkan semua peralatan kalian. Siapkan semua yang bisa membantu untuk jawab kuis.
1: Oke. Kita langsung ke kuis yang pertama ya, Yan. Ini langsung untuk dua orang pemenang ya. Jadi balik lagi tadi ya admin. Pemenang pertama akan mendapatkan ayam dan pemenang kedua dapat Deo Cair ya. Yes, siapa yang tercepat dapat ayam.
2: Yang kedua yang tercepat dapat deo cair.
1: Nanti boleh deh, terserah mau kolaborasi. Makan ayam tuh sambil lu sebagi dulu deo gitu. Boleh, bebas. Oke, langsung kita bacakan.
2: Langsung dibacain aja.
1: Kayaknya sudah mulai banyak yang mengamuk ya. Menyanyi dulu host.
2: Jangan ditantang.
1: Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Siap. Tangannya di layar.
2: Jangan lupa tap-tap layarnya. Betul. Kakak. Kita sudah 110 likes.
1: Oke, siap semuanya ya. Kita langsung ke pertanyaannya. Sebutkan at least satu cabang nasi gopal. Di mana?
2: Di mana?
1: Tadi ini yang bilang jawabannya deh. Jawab mi deh, coba. Coba jawab deh.
2: Ya, ini bukan pilihan ganda ya. Ini esai.
1: Mana? Siap kakakku akan menyela.
2: Iya.
1: Kita sambil tunggu juga sambil ya, tunggu ya. Sambil baca-baca komentar ya.
2: Yes. Oke, kita sambil tunggu dari teman-teman panitia juga
1: ada, teman-teman.
2: Untuk yang menjaring jawabannya di hari ini.
1: Oh,
2: iya. Oh kita sebut dulu katanya jawabannya.
1: Tapi tunggu dulu
2: ya. Iya, tunggu dulu, jangan dulu.
1: Sampai siapa nanti yang menjawab ini? 20 menit lah ya.
2: Satu jam aja gimana?
1: Jeda iklan apa ini?
2: Iya, jangan dulu.
1: Yes, ya. Yes, sudah banyak yang menjawab, ada yang jawab.
2: Apa nih,
1: Andonu, macam-macam pokoknya ya, Mandonga dan sebagainya.
2: Ada Mandonga, ada Lepo-Lepo okay. Dan Tipulu, salah satu aja ya, gak usah
1: jadi,
2: dua.
1: Jadi Yayan ya, dan juga teman Pradua dan Bang Gona. Jawabannya itu ya, sebutkan at least satu cabang nasi gopal itu ada di Tipulu dan juga Lepo-Lepo.
2: Ya, jadi yang benar jawabannya Tipulu atau Lepo-Lepo itu
1: mana? Yang jawab Tipulu, yang jawab Lepo-Lepo.
2: Itu dia pemenangnya.
1: Coba mention ye, yeah, ada yang jawab ye.
2: Yeah. Hey, jangan dulu.
1: Dulu
2: jangan
1: ye
2: ya dulu, jangan ye ya dulu. Banyak yang sebut
1: Andonohu. Mungkin ini doa untuk next buka cabang ya. Banyak Amin. Yang sebut Andonohu, Mandonga. Kita doakan pokoknya nanti nasi gopal X Easy Cafe
2: iya,
1: buka cabang selanjutnya.
2: Buka cabang
1: selanjutnya.
2: Di Andonohu atau
1: jangan
2: di Mandonga
1: lupa jadikan
2: juga.
1: Kami BA Anda. Wow. Ini ada press listnya di sini. Aduh
2: udah mulai promosi ya. Oh, udah sia-sia
1: buka AI.
2: Belum, kita belum umumkan yang menang siapa ya. Sabar.
1: Yes, ini masih sambil
2: masih dijaring sama kakak-kakak panitia kita.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Iya, ada yang jawab memang cepat sekali tadi nih.
2: Oh, sudah ada.
1: Sudah ada, oke.
2: Kita sudah punya dua pemenang ya teman-teman ya.
1: Ada siapa ya, Yan?
2: Ada yang dapat ayam tadi ya.
1: Betul.
2: Dari NC Robin.
1: Dengan jawabannya adalah Tipulu.
2: Betul. Tahu, tidak sia-sia ada buka AI. Yang kedua. Yang
1: ada
2: dapat
1: siapa?
2: Deo cair ya, ada kakak Nuraini.
1: Dengan jawabannya adalah di Tipulu.
2: Yes. Wow, selamat.
1: Selamat ya yang sudah mendapatkan voucher-voucher. Nanti jangan lupa klaimnya. Kamu DM dulu ke TikToknya RRI Kendari atau ke Instagram kita. Di Igo-Igo kita ya teman-teman.
2: Jangan lupa konfirmasi pengambilan ininya juga ya.
1: Yes. Yayan makin vouchernya. Banyak yang tap-tap layar. Bagaimana mini Yayan?
2: Aduh kita jadi merasa gimana gitu ya. Oh ada yang
1: kalau
2: terlambat
1: begitu,
2: jawab ini.
1: Kita sambil keluarkan lagi kayaknya di Yayan. Voucher-voucher yang lainnya
2: iya,
1: karena kita masih
2: betul.
1: Punya. Banyak sekali ya hadiah-hadiah
2: buat teman-teman yang sudah bergabung di
1: yes.
2: Live TikTok dan juga YouTube kita ya.
1: Ini kelihatan tidak ya yang di depan kita merah-merah, merona. Next kita ada voucher dari mana lagi kira-kira? Coba deh teman-teman jawab di kolom komentar.
2: Oke, dari All In Shoes Care ya.
1: Yes.
2: Oke. Kita dapat satu voucher dari All In Shoes Care. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya dipersiapkan jari-jarinya dan keyboardnya di setting memang biar jawabnya itu cepat ya.
1: Tap-tap layar. Sampai berapa ya Yan baru kita kasih kuis?
2: Kita kasih berapa ya? Sekarang kan 113 ya.
1: 114 deh ya.
2: Iya, kita tunggu 114.
1: Boleh? 114.
2: 114.
1: Boleh.
2: Likes baru kita
1: boleh,
2: buka
1: sesi dua kali.
2: Bolehkah dua kali? Bagaimana di?
1: Kalau belum dapat. Kalau udah dapat?
2: Iya. Kalau sudah dapat jangan mi.
1: Berarti
2: kasih
1: satu
2: kesempatan
1: akun,
2: yang lain.
1: Satu voucher ya.
2: Iya. Aduh kamu jangan kasih ide.
1: Aduh
2: jangan kasih
1: nanti
2: ide.
1: Nanti jangan. Bisa bikin lagi akun deh.
2: Iya. Jadi kalau yang sudah,
1: yes.
2: Itu kasih kesempatan yang lain juga. Kalau yang belum, ya. Silakan ikut sampai dapat pokoknya ya.
1: Oke, Yayan kita langsung ke next quiz. Kita ke TikTok lagi ya, teman-teman.
2: Kita ke TikTok lagi. Oke.
1: Yang mau kuis, emot api, kasih menyala dulu kalau
2: emot
1: komentar.
2: Emot api dulu.
1: Ayo,
2: emot api dulu
1: api,
2: semua.
1: Api.
2: Nah, ini ada yang komen kasih menang pi saya lapar. Makanya komen dulu api.
1: Kamu
2: ya.
1: Lapar. Menurutmu kita apa? Hey. Menurut kamu kita?
2: Menurut Anda?
1: Ya udah deh ya. Bismillah cair. Iya.
2: Padahal
1: apa
2: saya
1: tadi?
2: Saya butuhnya pijat refleksi. Ya udah, rezeki kamu kan itu nasi ya.
1: Berarti rezekimu adalah di ayam ya.
2: Kebetulan pokoknya lagi jam makan siang.
1: Yes.
2: Ini. Oke, udah ada yang komen api-api ya. Oke.
1: Bukan api begitu, maksudnya emot.
2: Maksudnya emot ya. Bukan api.
1: Ya udah bebas ya, terserah Mi Pale. Oke, Yayan, bagaimana?
2: Langsung aja
1: ya. Langsung bacakan ya pertanyaan. Berikutnya adalah
2: berapa jumlah followers TikTok RRI Kendari saat ini? RRI Kendari saat ini?
1: Yang jelas tidak sebanyak followersku ya Yan ya. Karena terakhir saya pantau sudah 2 juta ya.
2: Oh.
1: Ya. Sebenarnya lebih ke minus ya jatuhnya. Mana nih, mana.
2: Jangan lupa dengan hashtagnya. Betul. Ya kakak ya. Walaupun yes. Cepat tapi kalau gak pakai hashtag kita gak bakal kasih.
1: Jangan lupa hashtag Bintang Radio RRI Kendari dan mention jawaban kamu. Berapa jumlah followers TikTok RRI Kendari saat ini?
2: Iya.
1: Langsung ke profil, cek dulu langsung
2: cek
1: berapa,
2: aja.
1: Langsung mention. Cepatnya ada menjawab.
2: Cepat guys.
1: Ini hadiahnya adalah satu voucher cuci sepatu ya di All In Shoes Care ya.
2: Kita sebenarnya juga butuh ya Yan ya. Karena apalagi kalau misalkan kayak cuaca panas kayak
1: kelihatan
2: gini dia, kan.
1: Saya lihat ini sepatuku ya Yan, sudah bukan mie krem, lebih ke kuning ya.
2: Oh mungkin kayak warna sepatuku yang sekarang ya.
1: Bismillah deh All In Shoes Care ya.
2: Ya bismillah.
1: Menerima pokoknya cuci sepatu dan jawabannya adalah
2: Berapa jawabannya? Itu? Kayak gimana?
1: Oh sudah ada yang menjawab.
2: Oh sudah
1: ya,
2: ada
1: ya,
2: yang menjawab.
1: Uti dengan jawaban?
2: Uti 5193. Selamat.
1: Kongres dari Uti. Jangan lupa untuk DM TikTok RRI Kendari ya. Dan untuk klaim vouchernya ya. Ini juga kita ada batas penukaran voucher teman-teman. Jadi sesegera mungkin langsung DM admin kita ya. Nanti langsung dibalas karena admin kita fast respon. Don't worry, be happy.
2: Iya, admin kita fast respon banget ini ya.
1: Yes.
2: Oke, kita lanjut di voucher selanjutnya, di kuis selanjutnya ya Isa ya.
1: Yes.
2: Siapa tadi yang butuh pijat refleksi?
1: Mana suaranya butuh pijat refleksi?
2: Kaum jompo mana suaranya?
1: Ayo. Yayan saya sambil ini ya, salfok nih ada beberapa apa, komentar ya Yayan.
2: Kita bacakan
1: ada
2: dulu.
1: Ada yang komen, Nirwan Silia nomor urut berapa kak?
2: Nomor urut 20.
1: Jangan khawatir setelah acara selesai.
2: Setelah acara selesai kita akan kasih dia panggung.
1: Ya, live perform dari Nirwan Silia. Yeay, Konawe digoyang. Oke.
2: Yang mana ya tadi ya? Udah ya?
1: Visi refleksiologi ya Yan. Get ready. Jangan lupa siap-siap ketik dulu hashtag Bintang Radio RRI Kendari ya.
2: Jangan lupa dengan hashtagnya.
1: Betul, pertanyaannya ini vouchernya datang dari PC Refleksiologi.
2: Sebutkan salah satu nama finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.
1: Yeay, mana langsung
2: sebutkan
1: jawab.
2: Sebutkan salah satu nama finalisnya.
1: Kalau yang sebut Isa, salah satu tiga voucher.
2: Ya, yang sebut Isa atau Yayan, sudah Mi, dia Mi yang menang.
1: Melelahkan dapat spotlight di Yayan ternyata.
2: Capek,
1: biasanya kita mencari ini. Disorot.
2: Datang sendiri ya, kita disorot.
1: Diam-diam dulu kayaknya ya. Memang bawaannya kita takutnya dead air ya. Mana? Sudah ada
2: jangan
1: yang jawab.
2: Jangan lupa dengan sudah hashtagnya. Hashtag Bintang Radio RRI Kendari.
1: Betul.
2: Ya. Jangan lupa, ini kita satu voucher aja ya teman-teman ya.
1: Satu voucher ya. Ini pijatnya ya Yan, ini untuk 1 jam pijat refleksi.
2: Oh,
1: jadi itu, FYI pijat refleksi itu berbeda dari pijat biasa. Karena kalau pijat refleksi ada titik-titik tertentu di tubuhnya kita ya yang akan jadi titik pijat. Nah bagian-bagian itu yang bikin rileks seluruh badan.
2: Kamu yang pijat ya?
1: Terapi sayang, jangan khawatir saya terapisnya.
2: Kamu terapisnya itu ya?
1: Iya, karena sebelumnya kita juga pernah mengobrol sebenarnya sama ownernya Bang J.
2: Pernah main-main ke Pro 2 dong ya.
1: Jadi sudah digeser juga nih apa-apa yang ada di dalamnya. Terus poin plusnya apa nih kalau kamu sudah refleksi. Nah kali ini kita kasih gratis,
2: tis. Iya benar banget. Apakah sudah ada pemenangnya?
1: Mana nih mana?
2: Apakah sudah ada pemenangnya?
1: Oke. Okay. Oh sudah ada ya. Oh ada yang jawab ini ya Yan. Username-nya adalah Call Me Call ya.
2: Call Me Call.
1: Jawabannya dengan jawaban tadi Jana.
2: Apakah benar? Apakah benar?
1: Ada yang atas nama Jana?
2: Ya. Benar ya. Selamat.
1: Congrats Jana, ini jadi penampil yang banyak dinantikan juga dari betul tadi ya. Ini pendukung setianya. Congrats pokoknya untuk Call Me Call dapat satu voucher
2: dari PC
1: gratis ya.
2: Refleksologi.
1: Yes, ya. Untuk ini, 1 jam ya.
2: Betul.
1: Segera ini memang, klaim vouchernya.
2: Iya, ini memang yang paling dibutuhkan remaja jompo saat
1: ini.
2: Iya kan.
1: Coba tadi Call Me Call ajak kita berdua kesiang.
2: Bisa kak Bo?
1: Ta 20 menit.
2: Kayak tidak ada rasanya. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Ya Yan, ini saya lihat jilbabku sudah makin, ini nampaknya ya, okay, kayaknya makin kayak nada-nada lagu, agak okay bergelombang kayaknya ya.
2: Iya, ini kita masih lanjutkah kuisnya, masih ada kuis, ada 2 voucher ya, lagi teman-teman.
1: Jangan salah.
2: Jangan salah.
1: Apakah ini terlihat di kamera, ada yang merah-merah di depannya kita?
2: Iya, sayang sekali tidak kelihatan di kamera.
1: Kita akan membuatnya terlihat.
2: Tenang
1: karena
2: aja.
1: Ada jeng-jeng.
2: Hey, ayam geprek bosku. Buka 24 jam.
1: Next yeah, kita ada voucher yang datang dari
2: Ayam geprek bosku.
1: Bukan yeah
2: satu Isa tapi ada dua.
1: Ih, makan dua kenyang, enak ya. Ini bisa di jam-jam rawan, lapar, jam berapapun. Salah satu solusinya adalah ayam geprek bosku. Karena bukannya
2: 24 jam.
1: The real Nayayan 24 jam. Betul. Rame. Bukan hanya yang apa namanya customer yang datang langsung, ojol juga selalu di sana mengantri.
2: Selalu rame ya.
1: Kenalkan saya adalah pelanggan setia geprek bosku. Bismillah dilihat owner.
2: Wow. Oh, oke. Okay. Bismillah ya.
1: Cair-cair. Oke.
2: Okay. Kita punya 2 voucher dari ayam geprek bosku. Jadi teman-teman jangan lupa didengarkan baik-baik kuisnya dan jangan lupa disiapkan memang keyboardnya ya.
1: Yes.
2: Karena ini siapa cepat dia dapat.
1: Yeah,
2: dan
1: yeah
2: jangan lupa ya.
1: Sebelum kita ke kuis ya guys, saya potong sedikit, mohon maafkan saya.
2: Enggak mau, apa
1: ini
2: tuh?
1: Ini kita sambil baca satu komentar dia saya salvok ya.
2: Iya.
1: Kak, spill kain apa yang dipakai itu Kak Yayan?
2: Oh my God, aku tahu pasti ini.
1: Coba mana, standing dulu coba. Dengan corak hitam, merah, apalagi iya, biru.
2: Jadi ini adalah obi dari Batak.
1: Batak jauhnya ya Yayan. Kenapa tidak kasih saya satu, Bo?
2: Soalnya cuma satu, pinjam.
1: Oh. Itu ya, tadi yang tanya dari mana itu kain dari Batak teman-teman
2: okay
1: ya.
2: Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya, 2 voucher dari ayam geprek bosku. Didengarkan baik-baik ya teman-teman
1: ini
2: ya.
1: Ini akan langsung 2 pemenang ya.
2: Langsung 2 okay pemenang pokoknya. Kapan acara RRI Fest diselenggarakan?
1: A.
2: 18 dan 19 September 2027
1: atau B
2: 18 dan 19 September 2026.
1: Kapan ya? 2026 atau 2027?
2: Iya.
1: Kira-kira kapan diselenggarakan teman-teman? Kamu pasti sudah bisa tebak sih harusnya ya.
2: Iya, harusnya.
1: Jangan lupa nah hashtagnya.
2: Jangan lupa hashtagnya Bintang Radio Indonesia RRI Kendari ya, karena walaupun sudah jawab dengan cepat tapi tanpa hashtag mohon maaf kita skip ya teman-teman ya.
1: Kita ulangi pilihannya ya Yan, ada A 18 dan 19 September 2027 atau B 18 dan 19 September 2026. Ini kalau yang sudah sering pantengin di igonya RRI pasti sudah tahu karena iya setiap hari selalu
2: update info
1: juga ya.
2: Oke, udah ada 2 pemenang kita yang tercepat dong ya.
1: Dan tanggal berapa sebenarnya ya Yan RRI Fest kita diselenggarakan?
2: Tanggal 18 dan 19 September 2028.
1: Aduh, oh, kan? Hampir saya walk out tadi.
2: 2026 dong.
1: Yes, jadi menghitung hari rasanya ya Yan ya.
2: Betul, sebentar lagi kita akan menyambut RRI Fest.
1: Ya, jadi bukan tahun depan ya. Ya tahun depan ada lagi insya
2: Allah.
1: Tapi yang tahun ini adalah di 18 dan 19 September ya.
2: Oke, langsung aja kita sebutkan ada 2 pemenang kita. Ada dari username Like Cheese.
1: Yay. Dan ada siapa lagi?
2: GQ. Iya, itu bacanya GQ ya.
1: Bacanya GQ, Gek, pokoknya itu.
2: Pokoknya itulah yang punya nama
1: G dan Q.
2: G dan Q ya. Selamat ya buat teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah voucher di siang hari ini. Jangan lupa ya untuk di follow akun media sosialnya Rere Kendari, baik itu di IGOI dan juga di TikTok.
1: Yes, kita ingatkan juga untuk kami yang dapat vouchernya yang geprek bosku, itu batas klaimnya adalah sampai tanggal 9 September. Jadi jangan sampai kelewatan kamu klaim voucher. Makanya kalau sudah dapat langsung DM di IGOI RRI Kendari atau ke Instagram kita. Yes, Yayan makin panas ya. Kita jadi makin penasaran nih bagaimana nih the next performance kita Yayan di finalis nomor
2: urut 13. Iya.
1: Oke, kita langsung ke finalis kita ya.
2: Iya, yang akan membawakan lagu Dodoy Si Dodoy dengan nada dasar plus 4.

0: Itu dia tadi ya, penampil dari nomor urut 13 yang menyumbangkan lagu Dodoy Si Dodo.
1: Dodoy Si Dodo ini ternyata banyak ya dipilih sama peserta.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi tentunya menghasilkan penampilan yang berbeda dari segi teknik vokal dan lain-lain ya. Ini bikin dewan juri kita juga terlihat semakin
0: bingung ya. Semakin kesini kayak semakin geleng-geleng kepala.
1: Karena ternyata semua peserta keren-keren.
0: Betul. Dan tentunya mereka juga menampilkan penampilan terbaiknya ya. Langsung aja kalau gitu kita
1: dengarkan komentar sedikit dulu yuk dari Amira, boleh?
0: Boleh, boleh ya? Dong, soalnya kalau gak boleh gak dapat free parking.
1: Waduh, masih.
2: Oke, Farhan. Farhan ini saya suka ini ya, timbre vokalnya, karakter vokalnya ini kayak enak di kuping. Di kuping saya tuh kayak ringan, enak lah pokoknya ya. Farhan. Cuman mungkin Farhan nanti penjurian keduanya agak lebih explore lagi mungkin ya untuk improvisasinya dan juga untuk lebih ke improv sih sebenarnya. Karena karakternya tuh udah enak, cuman menurut saya belum dimaksimalkan. Mungkin bisa diimprov gimana gitu ya biar keunggulan vokalnya tuh bisa kelihatan gitu. Itu sih paling.
0: Okay. Iya, dari pria berbaju hijau.
1: Iya, terlihat senyum-senyum tadi. Iya, kode-kode apa ya ini kira-kira?
3: Pokoknya biar dapat parkir juga ya.
1: Ih, jangan mau kalah. Okay, Kak Bayu.
3: Baru selesai saya mencatat. Warna vokalnya bagus.
1: Warna vokal ya.
3: Tapi saya bilang sini tekniknya masih banyak harus dieksplor.
1: Oke.
3: Jadi mungkin bukan cuma untuk Farhan, tapi sama yang lainnya. Ini yang mungkin kita perlu pahami. Semua yang ada yang bertahap ini, yang masih bertahan ini kita anggap adalah punya materi vokal yang bagus. Jadi bagaimana kemudian bisa memberikan keunggulan dalam lagu itu agar kemudian bisa menjadi terbaik pastinya ya kan.
1: Oke.
3: Jangan lupa pasti untuk pendukungnya Farhan. Vote dia sebanyak-banyaknya, semoga itu nanti terbaik bagi Farhan.
1: Yes. Kita dengarkan juga yuk dari
0: Kakak Aya, biar dapat free parkir ya Kak.
2: Iya. Secara keseluruhan untuk Farhan bagus, warna suaranya juga unik. Pokoknya dia lebih, saya suka di bagian ralnya, cengkoknya. Terus improvisasinya juga aman dan harmonisasinya dia apa namanya? Dia pintar memainkan, dan dia tetap stabil.
1: Yes.
2: Easy listening dan enak, pokoknya enak didengar.
0: Enak didengarkan, ya. Kalau gitu kita langsung aja ya peserta. Yang banyak sekali pendukungnya dari tadi nih, di komentar-komentar. Katanya pantasan Kendari ini cerah, Jana Pale yang kasih.
1: Mana? Nomor tampil berapa ya?
0: Nomor tampil 14 yang akan membawakan lagu Butet dengan nada dasar minus 3.

0: Yes, yes. Iya, iya, iya. Lagu Butet.
1: Betul, yeah. Jadi peserta kita nomor tampil 14.
0: Yeah. Jadi penasaran bagaimana komentar dewan juri, kita langsung yuk, iya, iya.
1: Kita langsung ke BCL kita ya, kakak ayah.
0: Kayo bagaimana, Kayo? Kayo
1: gimana komentarnya nih, Kayo?
0: Penampil nomor
1: 14.
0: 14.
2: Janah Napirah.
0: Hampir sempurna. Gimana? Hampir sempurna.
1: Hampir sempurna.
0: Karena ya? Yang sempurna adalah kita berdua. masuk lagi.
1: Masih ya.
2: Tapi overall dia menyanyikan lagu sudah cukup sangat baik.
0: Yes.
2: Terus penghayatannya juga mampu menyampaikan lagunya dengan baik. Saya suka dari dia, pokoknya harmonisasinya. Cuman tadi memang ada sedikit di nada Butet. Ya, iya, iya, iya. Ada sih di nafas panjang Butet, yang pas tengahnya itu hampir mungkin terlalu menikmati ya.
0: Yes.
2: Jadi terlalu dijaga juga. Yang penting lepas saja, lebih lepas lagi nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Overall dia sudah bagus.
0: Wih, overall good ya. Yeah.
1: Cuman kurang lepas juri aja.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Mm-hmm. Yang terlalu lepas kita berdua sebenarnya. Iya. Yeah. Yeah.
1: Kita udah kelepasan ini.
0: Aduh, ini.
1: Terlalu lepas kita berdua
0: yes,
1: ini.
0: Yes, Yayan, kita mau bikin dewan juri makin bingung ya.
1: Betul.
0: Pokoknya. Karena kita akan melangkah lagi ke next finalis kita, Yayan.
1: Dan ini adalah peserta terakhir kita.
0: Siapa kira-kira yang belum tampil nih? Mana suara penggemarnya penampil nomor 16?
1: Ya, langsung aja kalau gitu.
0: Boleh. Disambar ya, yes. Mana ya, nomor 16 ada
1: nomor
0: siapa?
1: 16
0: dengan
1: ada
0: lagu apa?
1: Yang akan membawakan lagu.

0: Luar biasa. Dapat standing applause dari dewan juri kita.
1: Dapat standing applause dari Anang Hermansyah ya.
0: Dan juga Bunga Citra Lestari.
1: Yes, yeah, wih.
0: Luar biasa.
1: The last performance ternyata memberikan warna baru ya, Yan.
0: Yeah.
1: Di penjurian tahap satu ini, dan ini bikin peserta kayaknya makin deg-degan.
0: Betul.
1: Ya, Yan. Yes.
0: Dan langsung aja kita,
1: yes,
0: kita mendengarkan komentar dewan juri kita dari pria yang berbaju hijau dulu.
1: Mana nih, mana suaranya Kak Bayu?
0: Suaranya Kak Bayu.
1: Gimana Kak Bayu penampilan terakhir?
2: Dia dari awal langsung sudah kasih identitasnya.
1: Yes.
2: Powernya mantap sekali.
1: Mm-hmm.
2: Beberapa peserta kan bawa lagu ini.
1: Yeah.
2: Tapi yang paling dapat

0: masuknya.
1: Dari awal ya?
0: Di awal dia banget.
2: Wah.
0: Kedua tadi sempat agak miss, kita makanya saya sempat bertanya Mira, dia kecepatan atau gimana. Tapi dia mampu akali, entah memang mungkin itu improvnya, kecepatan, tapi dia mampu kembali dudukkan nadanya. Gacor kalau menurut saya.
2: Wih, gacor.
0: Keren.
2: Gacor.
0: Dari saya pasti keren, tapi jangan puas diri ya. Tadi, siapa tadi?
2: L ya.
0: L Zivana.
2: L Zivana.
0: Ya. Nah agak Gen Z namanya agak sulit bagi saya ya.
2: Ya L Zivana bukan LLPU. Ya. Bukan LLPU ya, soalnya dia dari tadi komentar ini.
0: Jangan cepat puas diri, terus explore. Ini bedanya tadi kalau sama Jana, Jana tuh kayak, Jana tuh punya identitinya, vibranya. Vibranya kayaknya karakter banget Jana tadi. Tapi kalau si L Zivana ini, powernya dia punya kekuatan di situ. Terus explore, jangan puas diri. Masih ada tahap 2 nanti ya kan, terus berikan yang terbaik dan jangan lupa untuk pendukungnya L Zivana. Terus dukung dia, berikan dukungan yang maksimal agar bisa menjadi yang terbaik di Bintang Radio ini.
2: Luar biasa. Oke, selanjutnya kita mau ke Kak Amira dulu ya.
1: Gimana Amira, the last performance kita?
3: Penutup yang epic sebenarnya ya, saya happy. Happy sekali ada wajah baru teman-teman semua peserta sih sebenarnya, tapi ini happy sekali ada talenta-talenta penerus di Sulawesi Tenggara, karena memang ya Sulawesi Tenggara itu enggak pernah kehabisan talenta-talenta muda berbakat.
2: Tentu.
3: Memang.
2: Betul. Ya, lihatlah di samping. Apa-apa?
0: Itu ya kan waktu El Zivana nyanyi. Mungkin yang lain dengar, saya dengar Amira backing dia.
1: Takutnya.
0: Merasa kayak konser gimana gitu.
1: Merinding.
0: Jangan kasih komen ntar malah terjadi duet ini.
1: Kita tunggu.
2: kita tunggu.
3: Iya, soalnya gimana ya Kak, kalau saya memang tipikal yang happy kalau ada teman-teman adik-adik itu yang punya talenta luar biasa, saya tuh happy. Jadi tadi sempat beberapa kali kita kayak wow gitu ya Kak. Karena memang seneng sih, banyak ekspektornya lah Zivana. Yang saya pengen tetap sama seperti teman-teman yang lain, pertahankan. Pertahankan, jangan mawas diri juga. Jangan langsung cepat puas, tetap pertahankan. Balik lagi, boleh mungkin improvisasi dan sebagainya, tapi tetap ingat untuk enakin lagu tetap. Dan aku senang sih tadi Zivana tuh tadi di awal itu benar kata Kak Bayu, langsung ditembak karena memang karakter lagu ini seperti itu. Butet itu kuat, langsung ditembak gitu loh. Jadi memang senang sekali tadi pas Zivana udah langsung nyanyi itu, langsung itu yang ditonjolkan itu berarti menghormati lagu ini memang gitu. Lagu ini memang sudah seperti itulah cara nyanyinya gitu. Pokoknya pertahankan dan teman-teman semuanya, balik lagi kita kasih tahu, jangan lupa vote karena sebagaimanapun bagusnya teman-teman kita nyanyi itu juga salah satu faktor penentu dia juara dan juga bisa sampai ke nasional itu adalah votingnya. Jadi jangan lupa untuk terus voting jagoan kalian.
2: Yeay. Okay. Terakhir BCL.
1: Bagaimana nomor 16?
2: Ini nomor 16.
1: Menyanyi. Jangan dipancing duo ini menyanyi.
2: Jangan
1: ya.
2: Jangan dipancing ya.
1: Please. Kaya bagaimana?
4: Bagaimana Kaya? Buat Siva, aku bilang dia cerdas dalam menyanyikan lagu dan mungkin kalau lagu apa aja dia disikat semua. Biasa. Dari awal dia konsisten nyanyinya stabil. Pokoknya dia cerdas dalam membawakan lagu apa saja, dia tetap bisa hati-hati tapi tetap ini. Apa sih namanya?
2: Tenang,
4: iya gitu. Tetap ini dia tetap tenang. Walaupun mungkin ada sedikit
1: miss PGM gitu ya,
4: tapi dia masih bisa membawakannya dengan baik.
2: Luar biasa.
4: Dia suka kasih surprise di tiap-tiap.
1: Luar biasa.
4: Keren sih.
1: Oke, sesuai yang kita ajarkan berarti ya.
2: Kita bilang kemarin, kamu jangan lupa kasih surprise gitu ya.
1: Ilmu kita turun ya yang akhirnya ya.
2: Tidak sia-sia memang kita latih mereka ya.
1: Iya, peserta ke-16 tadi menjadi penampil terakhir, meskipun sebenarnya banyak yang mengharapkan peserta atas nama Nirwan Silia untuk tampil ya.
2: Iya, soalnya katanya tadi setelah ini dia mau tampil.
1: Tapi rasanya dewan juri enggan memberikan nilai. Oke, Yayan ini berarti kita semakin dekat juga ya menjelang ke apa namanya ya, ke penjurian tahap 2 nanti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Yang memang akan digelar tepatnya di tanggal 19 September 2026. Okay. Jadi kembali kita mengingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk terus di-vote ya peserta kita yang sudah tampil hari ini. Dan nanti juga bakal ada tahapan selanjutnya lagi di tanggal 19 itu ya teman-teman ya.
1: Dan juga jangan lupa balik lagi untuk vote dan semua peserta evaluasi yang diberikan dewan juri tadi, semoga bisa menjadi evaluasi yang terus apa ya, mengingatkan peserta. Betul. Meningkatkan kemampuannya.
2: Iya.
1: Pilihan lagu-lagu berikutnya di next performance kita akan mendengarkan mereka dengan lagu pop pilihan ya.
2: Betul.
1: Yan, ya.
2: Betul ya, kita akan kembali mendengarkan suara merdu para peserta kita.
1: Betul.
2: Ya. Dan tentunya tidak lupa kita ucapkan terima kasih buat sponsor kita hari ini ya. Isa, ada siapa aja?
1: Ada banyak sekali yang sudah bagi-bagi voucher hari ini. Ada ayamgeprekbosku.id, jangan lupa di follow. Ada PC Reflexology, All In Shoes Care, Nasi Gopal, dan juga underscore Easy Coffee yang sudah mampir untuk bagi-bagi hadiah ke viewers kita.
2: Terima kasih dan juga selamat buat para pemenang kuis juga di hari ini. Jangan lupa untuk dikonfir kembali di Instagramnya RRI Kendari.
1: Yes, jangan lupa untuk always stay tune, pokoknya dengarkan informasi berikutnya mengenai RRI Fest ya.
2: Betul.
1: Di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, di 103.4 MHz Pro 4 Kendari, dan juga di 96.7 RRI Pro 1 Kendari.
2: Benar. Ya. Jangan lupa selalu pantau IG kita juga ya. Karena di situ kita akan selalu update informasi seputar RRI Fest.
1: Kita kayaknya harus say thanks juga nih ke dewan juri
2: kita. Terima kasih banyak ya.
1: Ada
2: BCS.
1: Yes. Ada siapa lagi?
2: Ada Rosa. Dan ada Ahmad Dhani.
1: Oke, terima kasih dewan juri. Nanti kita bertemu lagi di penjurian tahap berikutnya ya. Semoga nanti makin pusing lagi untuk menilai ya.
2: Iya.
1: Dengan performance-performance berikutnya. Kita ingatkan juga balik lagi ya, vote-nya di mana?
2: Betul, jangan lupa vote-nya kamu bisa ke bintangradio.rri.id atau kamu bisa scan barcode aja di layar sebelah kiri kita ya teman-teman ya. Jangan lupa di vote terus untuk finalis kita di hari ini.
1: Karena vote kamu juga menentukan siapakah yang akan menjadi the next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.
2: Ya, betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Akhir kata kita juga mewakili seluruh kru yang bertugas di balik layar hari ini. Saya Yan pamit.
1: Saya Isa pamit. Dua mega bintang pamit. Dan
2: sampai jumpa di final Bintang Radio di puncak RRI Fest 19 September 2026.
1: Bye.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

0: Bersama satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, di perjalanan santai siang ya barengan sama Yayan, lemas sekali menyapa teman Pro 2. Sampai di jam 3 sore nanti tentunya Yayan bakal hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Bersama kita di perjalanan Pro 2 Temen, teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari film animasi pemenang Piala Oscar. Ada K-pop Demon Hunters, teman Pro 2, yang membuktikan daya pikatnya yang belum padam ya, usai bertahan di jajaran top 10 film terpopuler global Netflix selama 63 pekan berturut-turut. Dan pencapaian ini ya terjadi di 24 hingga 30 Agustus kemarin. Dan ini juga makin mengukuhkan posisi K-pop Demon Hunters itu sebagai salah satu tayangan paling awet sepanjang sejarah platform streaming ini nih, teman Pro 2. Nah, dalam laporan mingguannya, film ini tuh mengamankan peringkat ke-8 ya, usai mengantongi 2,9 juta penayangan dengan akumulasi durasi tontonan mencapai 4,8 juta jam. Konsistensi film ini juga terasa menakjubkan nih di tengah sengitnya persaingan papan atas yang dipenuhi juga dengan rilisan terbaru ya, teman Pro 2. Dan yang pasti nih di K-pop Demon Hunters ini berhasil juga unggul tipis dari animasi klasik Shark di posisi ke-9 yang meraih 2,7 juta penayangan pada pekan ke-16 penayangannya.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Pro 2 Temen. Teman Pro 2 kali ini datang dari vokalis grup band 420. Ada Ari Lesmana yang kini mencoba peruntungan baru nih di industri musik tanah air. Jadi dia tuh memberanikan diri ya untuk mengambil peran di balik layar sebagai produser untuk album terbarunya Wisnu Santika yang berjudul Map of Feelings nih, teman Pro 2. Yang mana proyek ini tuh menjadi pengalaman pertama bagi Ari Lesmana dalam menggarap sebuah album milik penyanyi lain. Nah, dalam pengerjaannya Ari ini tuh tidak sendirian karena dia tuh dibantu juga sama musisi kawakan lainnya, teman Pro 2. Yang pasti dia juga menyebutkan ada beberapa nama lain yang ikut terlibat dalam tim produksi album Map of Feelings ini. Dan yang pasti dia tuh merasa sangat bersyukur juga nih bisa bekerja sama dengan tim yang solid untuk merampungkan album ini. Nah, menjadi produser ini memberikan kesan tersendiri juga ya bagi pria kelahiran Pekanbaru, yang mana Ari juga mengaku perasaannya tuh bercampur aduk nih, teman Pro 2, saat melihat hasil karyanya yang kini bisa dinikmati oleh khalayak luas. Yang pasti keputusan Ari Lesmana untuk terjun sebagai produser ini bukan tanpa alasan yang kuat ya. Ternyata dia tuh sudah lama memiliki keinginan untuk bekerja di balik layar tanpa harus selalu tampil di depan kamera.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan santai siang hari ini ya, teman Pro 2. Nanti di perjalanan sore ceria kamu bakalan ditemenin sama rekan Yayan, ada Isa, nanti sampai di jam 7 malam. So kalau gitu ya, ucapkan terima kasih buat teman-teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Babin Kamtis Mas Polsek Asera Aibda Lasuwardi bersama pemerintah desa Wawolimbue mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ajakan tersebut disampaikan melalui pemasangan baliho imbauan. Kegiatan melibatkan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Selain memasang baliho, Babin Kamtibmas memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat terkait bahaya pembakaran lahan secara sembarangan, terutama saat melakukan pembukaan lahan pertanian. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ribuan anggota Pramuka Penegak dan Pandega se-Kabupaten Kolaka Timur mengikuti upacara pembukaan Raimuna Cabang 2 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Koltim di lapangan Latamoro. Bupati Kolaka Timur Haji Yosef Sahaka diwakili asisten 3 Setda Koltim Irwan Kara bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membuka secara resmi kegiatan Raimuna Cabang 2. Raimuna tahun ini mengusung tema generasi muda berkarakter, kreatif, mandiri, lestarikan dan kuatkan identitas daerah Wonua Sorume dengan semboyan solid, rukun, menginspirasi. Dalam amanatnya, Irwan Kara mendorong peserta menjadikan Raimuna sebagai ruang pembentukan karakter, kreativitas dan kemandirian generasi muda. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Lisa resmi merilis single terbaru Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand pada Jumat 4 September 2026. Video musik tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri menjadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis pada Oktober mendatang. Lagu ini mengangkat sapaan Thailand Sawadika atau Halo sebagai judul sekaligus bagian penting konsepnya. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan bergabung bersama Programa 2 Jakarta di Indonesia dan Internasional Top 20.

0: Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, Teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Fenty. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Ria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Juicy Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mom Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mom Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Di peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Sweet. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno. Yang berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

90.8 FM, Broadway Rari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Broadway, selamat sore, selamat kembali mendengarkan Broadway Rari Kendari ya. Setelah bersama kita ikuti juga Indonesia Top 20 dan International Top 20. Sore ceria teman Broadway, barengan sama Isa yang temani kamu perjalanan sore di hari Minggu. Bagaimana minggu kamu teman Broadway? Semoga menjadi minggu yang menyenangkan untuk kamu ya. Minggu bahagia dan kasih kamu energi baik lagi nih untuk kembali menyambut Senin esok. Meskipun ya tidak semua juga nih lagi nikmati waktu weekend dengan libur, ada yang masih dengan bekerja. Selamat beraktivitas pokoknya teman berdua ya untuk kamu semua. Dan bisa temani kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah di perjalanan sore ceria, sore-sore teman berdua. Ceria-ceria of course, sambil terus dengarkan Broadway FM di 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa terus streaming di www.rri.co.id. Stay tuned.

kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan sore hari ini, teman berdua, kita masih dengan sore ceria, of course. Kamu masih ceria kan, teman berdua? Kalau hari Minggu bawaannya lebih ceria, ada juga mungkin yang lebih murung. Mengingat besok sudah kembali lagi di hari Senin ya, kembali beraktivitas. Kebanyakan mungkin dengan aktivitasnya di weekday. Tapi ada juga ya, teman berdua, yang aktivitasnya memang diisi dengan weekend. Yes. Kita barengan lagi teman berdua ya di sore ceria hari ini masih dengan suasana penjurian satu juga nih finalis Bintang Radio yang sudah berlangsung ya dengan epic teman berdua di siang tadi dan para finalis nanti masih akan tampil lagi teman berdua di perhelatan Bintang Radio di final, penjurian final nanti. Pokoknya pastikan kamu pantengin terus Instagram RRI Kendari ya, karena Bintang Radio itu bagian dari RRI Fest, which is RRI Fest nanti akan ada kegiatan-kegiatan seru juga. Kamu tinggal countdown the day karena 17 sampai 19 September 2026 nanti akan menjadi momentum pelaksanaan RRI Fest 2026 RRI Kendari teman berdua yang salah satunya di dalamnya adalah final untuk Bintang Radio 2026 RRI Kendari. So pastikan kamu pantengin terus informasinya di Instagram RRI Kendari teman berdua, di Instagram Pro 2 juga dan di media sosial kita yang lain.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan sore ceria yang masih terus berlanjut, teman berdua ya. Dan juga kita jelang untuk waktu maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Sesaat lagi teman berdua, kita akan mengikuti jalannya atau kita mengikuti rangkaian untuk renungan maghrib sebelum nanti mengikuti atau mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Kita segera bergabung bersama RRI Pro 1 Kendari. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ukur Dirimu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kekuatan. Semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian agar kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dalam kehidupan di dunia ini, janganlah bandingkan dirimu dengan diri yang dengan yang lain. Karena kita adalah sebagai manusia hamba Allah yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan selalu membandingkan ukur dirimu dengan dirimu yang kemarin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, seringkali kita gelisah bukan karena hidup ini berat, tapi karena kita sibuk melihat

hamba-hambaan dunia yang semu, yang Allah lihat bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertakwa dan terus berproses. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahu al-'adzim. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memandang bahwa yang paling mulia di sisinya adalah mereka-mereka yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan seperti itu adalah membuka pintu untuk menuju ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Ini bahwa jelas kemuliaan itu bukan soal siapa yang lebih sukses di mata manusia, tapi siapa yang lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dirinya yang kemarin. Jadi kuncinya adalah perbuatan hari ini harus lebih baik dibanding yang kemarin. Karena semakin hari kita selalu meningkatkan, berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa yang artinya kurang lebih demikian, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Ini juga upaya kita untuk berbuat kebajikan kepada sesama. Terutama kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, langkah kecil yang istiqomah daripada semangat besar yang hanya sesaat, juga amalan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus, itu adalah perbuatan yang amat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa gunanya kita terlihat hebat di hadapan manusia jika ternyata kita tidak lebih baik dari dirimu yang kemarin? Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa gunanya mengejar dunia tapi sholat kita masih sama lalainya, dosa kita masih sama diulanginya? Karena itu jangan bandingkan dirimu dengan orang lain hari ini. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang kemarin. Kalau hari ini kamu lebih baik dekat kepada Allah, maka lebih menjaga ibadah, lebih mampu menahan maksiat, maka ketahuilah bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Karena kemenangan sejati bukan saat kita melampaui orang lain, tapi saat kita berhasil memperbaiki diri sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata dan selalu ada khilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman berdua, demikian telah bersama kita mengikuti rangkaian Renungan Maghrib dan juga Kumandangan Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selanjutnya kembali bersama di RRI Pro 2 FM Kendari dan juga mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu. Kembali bersama di Pro 2 FM Kendari, teman berdua, disadirkan lagu-lagu bernuansa religi temani ruang dengar kamu. Sekaligus menjadi pengunjung kebersamaan Nisa temani kamu di juga malam nanti ada Riani teman berdua. So, stay tune di Perdua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman ter

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 teman terbaik kamu masih di 98 FM Pro 2 RR Kendari ya. Teman terbaik kamu masih setia juga hadirkan playlist-playlist merdu untuk temani ruang dengar kamu teman Pro 2 sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Always listening to Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Про-2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus memperkuat keandalan distribusi energi untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan manajemen walkthrough di Fuel Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Kegiatan MWT diisi dengan pemaparan terkait kondisi operasional dan penyaluran energi di wilayah Bau-Bau, dilanjutkan dengan peninjauan langsung terhadap sarana dan fasilitas terminal. PT Bau-Bau memiliki posisi strategis sebagai salah satu titik penting dalam rantai distribusi energi di kawasan Indonesia Timur. Dan keberadaan terminal ini mendukung penyaluran BBM dan produk energi lainnya ke sejumlah wilayah kepulauan dan daerah di sekitarnya, sehingga keandalan sarana, ketepatan distribusi, serta kesiapan operasional menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pasokan. Info Pro 2. Dari informasi selanjutnya, teman Pro 2, Semarak menuju hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 terus digelar dengan melibatkan sejumlah tokoh penting di Sulawesi Tenggara sebagai pembaca berita. Salah satunya Kepala Sentra Meohai Kendari, PT Kementerian Sosial RI, Muhammad Gunawan, yang berkesempatan membaca berita dalam program Warta Berita Siang Pro 1 Kendari pada Jumat 4 September 2026. Kesempatan tersebut menjadi pengalaman baru bagi Muhammad Gunawan, meski sehari-hari terbiasa menyampaikan informasi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Sentra Meohai. Membaca berita di depan mikrofon RRI ternyata menghadirkan tantangan tersendiri. Ia mengaku sempat merasa tegang karena harus menyampaikan naskah berita dengan intonasi, artikulasi, dan ketepatan penyebutan yang sesuai dengan karakter siaran radio. Info Pro 2. Dalam informasi terakhir, teman Pro 2, anak-anak PAUD King Abdul Aziz Kendari mengikuti kegiatan praktik membuat makanan tradisional bersama orang tua di sekolah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran melalui praktik kesenian lokal, khususnya pengenalan makanan khas daerah. Setiap kelompok anak bersama orang tua menentukan menu masakan tradisional sesuai kesepakatan masing-masing. Kepala PAUD King Abdul Aziz, Dr. GR Guru Andi Astrid Suleman, SPD, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan perlombaan, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada anak. Demikian Info Pro 2 yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

malam teman Tri2, ketemu lagi nih bareng Riani. Malam hari ini bakal temani kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Hari Minggu nih teman Tri2, konon katanya hari Minggu itu kerasa cuma sampai jam 12 siang. Selanjutnya itu udah kerasa vibes Senin. Gimana kalau kamu teman Tri2? Apakah iya benar? Tapi kalau menurut Riani sih enggak sih ya. Semua hari itu rasanya sama aja teman Tri2, kecuali memang kamunya punya banyak kesibukan di hari Senin, jadi aduh kayaknya kamu masih pengen nikmati Minggu tapi udah malam. Gak apa-apa teman Tri2, pasti malam hari ini Reni udah ready banget untuk temani kamu ya. Mungkin sambil siap-siap mempersiapkan barang-barang yang kamu butuhkan esok hari teman Tri2, atau mungkin kamu yang masih kerja di hari ini tapi dapat hari libur besok, wah happy banget kamu pasti ya. Yang pasti Reni bakal temani kamu sampai nanti di midnight ya, jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. So ya, buat kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu berada, stay happy and healthy teman Tri2, dan pastikan jangan alihkan frekuensi kamu, tetap di 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

90.8 Lawan FM, Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Di saat kita tuh lagi modern-modernnya ya dunia ini, ternyata masih ada tahu sekelompok orang yang menunjukkan hobinya, kecintaannya pada barang-barang kuno. Bahkan barang-barang jadul ini jadi koleksi dan dirawat dengan optimal karena punya nilai sejarah. Nah, mereka ini bukan cuma kolektor biasa, teman Radio, tapi juga pelestari budaya yang menjaga barang-barang peninggalan dari masa lalu supaya tetap hidup di zaman sekarang. Nah, kita bahas tentang komunitas penggemar barang antik yang mana mereka tuh merawat sejarah di era digital, teman Pradua. Nah, bagi para penggemar barang antik, setiap barang tuh punya cerita, mulai dari perabotan kayu tua, kain koin kuno ya, hingga perhiasan zaman dulu. Nah, semua benda ini punya sejarah yang bikin mereka tuh berharga, teman Pradua. Ada salah seorang kolektor dari Surabaya namanya Dedi, teman Pradua. Katanya barang antik tuh bukan barang biasa, tapi historis yang terkandung di dalamnya menjadikan barang-barang kuning banua banyak dicari. Nah, komunitas ini berkembang sejak kapan, teman Pradua? Nah, walaupun barang antik udah ada sejak dulu, komunitas ini makin dikenal beberapa tahun terakhir. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi, kolektor tuh jadi lebih mudah cari barang-barang langka. Lalu, biasanya kumpul di mana komunitas-komunitas ini? Nanti kita cari tahu deh, teman Pradua. Jadi pastikan untuk kamu stay tune, karena kalau bahas tentang komunitas penggemar barang antik ini banyak banget, teman Pradua. Apalagi di era sekarang yang biasanya tuh anggota-anggotanya adalah orang-orang yang udah lanjut usia, atau mungkin salah satunya kamu, teman Pradua.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Selamat malam lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau bahas tentang komunitas penggemar barang antik tuh, kalau ditanya tempat kumpulnya biasanya di mana? Biasanya komunitas barang antik tuh sering berkumpul di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, atau Bandung, teman Pro 2. Nah, acara pameran atau bazar barang antik tuh jadi ajang buat para kolektor untuk bertukar cerita, berbagi tips, dan tentu saja jual beli barang. Di mana pameran ini bukan cuma jadi tempat transaksi aja, tapi juga jadi tempat belajar sejarah lewat barang-barang yang dipamerkan. Nah, siapa aja yang tergabung dalam komunitas ini, teman Pro 2? Iya, komunitas ini gak hanya digeluti oleh orang tua, banyak anak muda juga yang ternyata sekarang juga tertarik dengan barang-barang antik ini. Nah, barang antik tuh bukan sekedar benda tua, teman Pro 2, tapi bagi komunitas ini mereka adalah bagian dari sejarah dan budaya yang perlu dilestarikan. Nah, dengan menjaga barang-barang ini, mereka juga menjaga cerita dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Nah, ada salah satu di sudut kota lama Semarang, teman Pro 2, tepatnya dalam gedung Galeri Industri Kreatif, ada deretan lapak dagang yang berbaris rapi di mana banyak banget barang antik yang memenuhi tempat tersebut. Nah, masyarakat biasa tuh menyebutnya Pasar Klitikan. Nah, walaupun demikian, tempat ini tuh punya nama khusus, yaitu Asem Kawak, yaitu Antikan Semarang Kawasan Kota Lama, yang adalah nama dari komunitas tempat para pedagang barang antik berkumpul. Nah, itu pedagang, kalau tadi kan pecintanya, teman Tradue. Tahu gak kamu kalau perjalanannya sejak tahun 2011 sampai sekarang, komunitas ini sering kali ganti nama. Pernah juga dinamai Coca-Cola atau Komunitas Klitikan Kota Lama. Terus jadi paguyuban pedagang barang seni Padang Rani gitu. Pokoknya berganti-ganti nama sampai akhirnya namanya di namakan gig gitu ya kan, galeri galeri industri kreatif, teman Pro 2.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan Jaka Malam. Di jam 8 ini kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indi. Teman Pro 2 sampai nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Tenang aja, Riani masih temenin pastinya sampai nanti jam 12 malam. So, don't go anywhere, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita,

identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana malam hari ini? Apakah kamu sudah mulai merasakan lelahnya hari? Biasanya tuh kalau malam ya teman Pro 2, kita baru mulai ngerasa, aduh ini pegel lagi, capek ya kan, udah mulai ngantuk, udah mulai lemes, udah mulai habis tenaganya teman Pro 2. Makanya malam itu penting banget untuk yang namanya istirahat. Tapi kalau bahas tentang capek ya teman Pro 2, kamu tuh tipe capek yang capeknya tuh suka cerita, kayak kamu cerita sama teman kamu, keluarga kamu, atau siapapun itu teman Pradu, atau kamu malah menghilang gitu ya kan. Biasanya tuh orang punya cara yang berbeda ya untuk menghadapi rasa capeknya. Ada yang kalau capek tuh justru makin banyak cerita, makin capek makin cerita ya kan. Tapi ada juga yang kalau lagi capek jawabannya udah berat deh pokoknya semua, sampai akhirnya jawab chat aja, balas chat ya kan, itu susah banget teman Pradua. Sebenarnya kalau misal ditanya kenapa sih ada orang yang milih cerita, ada orang juga yang milih hilang gitu, mendiam gitu. Kadang kita gak selalu butuh solusi ya teman Pradua, kita cuma butuh didengarkan. Dan itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa orang capek malah cerita gitu. Cerita tuh bisa bikin pikiran tuh rasanya lebih ringan gitu, karena apa yang tadinya cuma berputar di kepala akhirnya tuh bisa dikeluarkan teman Pradua. Apalagi kalau misal kita tuh punya orang yang bisa dengarkan tanpa langsung menghakimi atau kasih ceramah ya kan. Tapi ada juga yang sebenarnya pengen cerita cuma bingung harus mulai dari mana. Nah di sharing time kali ini teman Pradua, ini bakal bahas kalau misal kamu lagi capek, kamu pilih cerita atau menghilang. Kalau Riani sih pilih cerita ya teman Pradua, karena misalnya kalau lagi capek ya, capek banget atau lagi stres gitu, Riani butuh stress release, butuh mengeluarkan segalanya. That's why cerita adalah salah satu pilihan yang harus Riani lakukan untuk bisa bikin lebih lega aja gitu. Kalau misalnya lagi banyak pikiran, lagi capek, kayak ngerasa energi itu bisa dibagi, bukan membagikan energi negatif ya, tapi kayak kalau misal bercerita itu pastinya dengan orang-orang yang benar-benar kita percaya dan memang mau mendengarkan cerita kita. And then setelah itu baru aku ngerasa kayak, oh iya ya, lega ya rasanya. Nah kalau kamu tipe yang mana nih teman-teman? Kalau misal lagi capek, kamu cerita atau malah menghilang?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

Radio pengendari teman terbaik kamu, teman radio. Kalau Riani lagi capek, pilih cerita. Apa mungkin kamu kalau lagi capek malah kamu menghilang? Pokoknya menghilang dari land. Tiba-tiba gak jelas, langsung mau di pesawat atau gak bisa ditelepon, gak bisa dicat teman radio. Sebenarnya ada juga sih yang kayak gini. Ada yang memilih menghilang. Sebenarnya kenapa sih? Bukan berarti mereka tuh gak peduli ya kan, atau gak percaya sama orang lain. Ada orang yang memang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energinya teman perdua. Percayalah ya, setelah seharian berhadapan dengan banyak orang, mungkin banyak pekerjaan atau banyak masalah kali ya, mereka tuh merasa tenang kalau misal punya ruang untuk sendiri gitu. Jadi kayak ala-ala me time gitu ya kan teman berdua. Yang pastinya perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai butuh waktu sendiri itu berubah jadi benar-benar memutus komunikasi dengan semua orang dalam waktu lama. Yang itu sih agak-agak kurang tepat ya teman berdua, karena kalau misal lagi butuh ruang, sebenarnya sederhana aja gitu. Mungkin kamu butuh waktu beberapa jam atau mungkin seharian full istirahatnya buat kamu aja, tanpa harus ada distraksi dari handphone mungkin ya, atau orang lain secara langsung. Karena itu udah cukup gitu, buat membuat orang lain mengerti kayak oh iya, dia butuh space, dia butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk mungkin memulihkan tenaganya. Karena memang ada orang nih teman radio yang wah itu tenaganya udah habis banget, kayak kalau istilah anak-anak sekarang tuh yang kayak udah lobet gitu, butuh dicas ya kan. Ada manusia kayak gitu, dan bisa jadi itu mungkin kamu juga ya, tinggal dikomunikasiin aja. Mungkin kayak ada teman kamu yang gak bisa lihat kamu tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba diem banyak gitu, banyak diemnya. Kamu tinggal bilang aja kayak oh ya aku lagi capek, butuh istirahat aja ya. Kayak gitu sih teman radio ya. Intinya adalah kuncinya iya, komunikasi, benar banget ya teman radio. Entah itu kamu lagi capek, mau cerita atau mau menghilang aja gak apa-apa sih. Yang penting kamu ada dikonfirmasi biar orang-orang di sekitar kamu itu gak khawatir teman berdua.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Pina aja.
2: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lampu-lampu yang 8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kalau ditanya ya, kamu tuh lagi capek, kamu milih cerita atau menghilang ya, gak ada yang salah sih teman Pro 2. Mungkin kalau misal ada yang butuh cerita, itu dia benar-benar kayak ya dia ngeluarin capeknya tuh lewat ceritanya itu teman Pro 2. Mungkin abis cerita rasanya lega, terus abis itu mungkin dia bisa-bisa tidur dengan nyenyak gitu, terus bangun pagi besoknya tuh kayak oh iya lebih seger lagi, lebih nerima kalau oh iya kemarin dia tuh capek banget. Tapi ada juga yang milih menghilang gitu ya kan. Menghilangnya tuh bukan selamanya ya, jangan sampai gitu ya kan, itu bahaya ya teman Pradiwe. Lebih ke mungkin silent HP gitu, atau kayak seharian mode pesawat gitu ya kan. Jadi kayak diam aja dulu, gak ngeluarin tenaga lagi, gak ngelakuin apapun lagi atau berinteraksi dengan orang lagi. Tapi itu dalam waktu yang sementara aja ya teman Pradua. Mungkin dengan itu dia bisa menikmati waktunya sendiri gitu. Entahlah dia jalan-jalan sendiri, atau mungkin dia tidur seharian kan? Atau kayak masak makan makanan enak yang dia pengen gitu. Atau pokoknya apapun itu deh teman Pradua, cara menghilang versi masing-masing orang ya. Tapi abis itu mungkin bakal kembali lagi dengan oh ya energi yang lebih baru, kekuatan yang lebih bagus lagi gitu, dan ya lebih ready lagi untuk menghadapi hari. Semuanya gak ada yang salah sih teman Pradua, tergantung pilihan masing-masing. Tapi yang pasti kalau misal kamu gak pengen ada kesalahpahaman, mungkin kamu bisa sampaikan lebih awal kayak oh ya aku mau istirahat dulu ya, jangan diganggu gitu, terima kasih karena sudah mengerti ya kan? Kayak gitu aja sih versi soft spokennya. Kalau misalnya ada cara lain versi kamu bareng temen kamu, ya udah sih gak apa-apa teman Pradua. Yang pasti kalau misalnya kamu lagi capek, keluarkan aja. Kamu harus merilis itu semua, dan harus menerima juga kalau oh iya kamu tuh udah di usia yang wajar capek. Tapi kalau misalnya capek tuh istirahat, jangan nyerah teman Pradua.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya

90 poin lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 10 malam, kita masih bakal bareng pastinya di Jaga Malam kali ini. Tapi selanjutnya akan ada Story in Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Dan selanjutnya nanti bakal ada sajian jazz musik untuk temani malam kamu sampai nanti deh siaran teman Pro 2. So pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Arka. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, hanya sosok biasa yang setiap pagi berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah yang sama dan tujuan yang seringkali terasa samar. Hidupnya dipenuhi pekerjaan serabutan, kegagalan yang berulang, dan harapan yang kerap runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Arka tumbuh dalam keterbatasan. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup tidak selalu ramah, namun ia juga belajar satu hal penting, berhenti bukan pilihan, meski lelah sering datang tanpa permisi. Ia terbiasa bangun lebih awal sebelum matahari terbit, dan pulang lebih larut dari senja, membawa tubuh yang letih namun tekad yang tidak pernah padam. Hari-hari Arka berjalan perlahan, kadang terasa tidak bergerak sama sekali, kadang berlalu begitu cepat. Ia pernah berada di titik ketika mimpi terasa terlalu tinggi untuk diraih, dan kenyataan terlalu berat untuk ditanggung. Banyak rencananya yang gagal, banyak pintu yang tertutup, dan tidak sedikit orang yang meragukan kemampuannya. Namun, di balik semua itu, Arka tetap memilih melangkah, meski hanya sejengkal setiap hari. Ia mulai menata hidupnya dari hal yang paling kecil, disiplin, jujur, dan setia pada proses. Tidak ada keajaiban besar yang datang tiba-tiba. Yang ada hanyalah konsisten yang diam-diam membentuk perubahan. Sedikit demi sedikit kepercayaan orang lain tumbuh. Kesempatan mulai berdatangan, meski tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai harapan. Suatu ketika, Arka menyadari bahwa ia tidak lagi berjalan di tempat. Ia memang belum sampai di puncak, namun ia sudah jauh meninggalkan titik awalnya. Luka-luka lama masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Kegagalan masa lalu tidak hilang, tapi telah berubah menjadi pelajaran yang menguatkan langkahnya. Arka belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling kuat bertahan. Bahwa keberhasilan bukan soal tepuk tangan, melainkan ketenangan saat menoleh ke belakang dan menyadari betapa kuat dirinya telah menjadi. Pada akhirnya, Arka tetaplah orang biasa. Namun dari keteguhan yang sederhana itulah, ia membuktikan bahwa ketekunan yang sunyi mampu mengubah nasib. Ia tidak mengalahkan dunia, tapi berhasil mengalahkan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan dari situlah, kisah hidupnya menjadi inspirasi bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia tidak pernah berhenti mencoba.
1: Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Di sebuah kampung kecil di pinggir kota, hidup seorang perempuan bernama Saras. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari kata sempurna, namun penuh keteguhan. Rumah kayu tempat ia dibesarkan sering bocor saat hujan, lantainya dingin, dan dindingnya tipis. Namun, di sanalah ia belajar arti keluarga. Ayah Saras adalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak menentu. Setiap pagi, ia berangkat dengan langkah pasti, meski wajahnya sering nampak lelah. Ibunya menghabiskan hari dengan mengurus rumah dan menerima jahitan kecil-kecilan. Tangannya jarang berhenti bergerak, seolah lelah bukan pilihan. Saras sebagai anak sulung, terbiasa membantu sejak kecil. Ia belajar menunda keinginan dan memahami keadaan tanpa banyak bertanya. Masa kecil Saras dipenuhi kesederhanaan. Ia sering melihat orang tuanya menahan diri demi kebutuhan anak-anaknya. Pakaian baru bukan hal yang rutin, dan mainan hanya sekedar pelengkap kebahagiaan. Namun, dari keterbatasan itu, Saras tumbuh dengan rasa empati yang kuat. Ia peka terhadap sekitar dan terbiasa melihat kehidupan apa adanya. Suatu waktu, keluarganya berada di titik terendah. Ayahnya sempat kehilangan pekerjaan dan suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Kecemasan terasa di setiap sudut, namun tak ada yang benar-benar runtuh. Saras melihat bagaimana ibunya tetap bangun lebih awal dan ayahnya tetap berusaha mencari jalan. Dari situ, ia belajar bahwa keluarga bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang tidak saling meninggalkan saat masalah datang. Tahun-tahun berlalu, Saras tumbuh dewasa. Ia berhasil melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasan. Setiap pencapaiannya bukan hanya miliknya, tapi milik keluarganya. Ia membawa nilai-nilai yang tertanam kuat sejak kecil. Kerja keras, ketulusan, dan rasa tanggung jawab. Dunia di luar rumah tidak selalu ramah, tapi ia sudah ditempa oleh kehidupan. Ketika Saras akhirnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ia kembali menoleh ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa sempit kini menjadi tempat yang paling luas maknanya. Di sanalah ia memahami bahwa keluarga tidak selalu mampu memberi segalanya, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik.

Usia ketika cinta seharusnya terasa utuh. Laras justru dipenuhi patah yang sunyi. Ia pernah percaya bahwa perasaan yang tumbuh dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Namun, hidup tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Laras mencintai dengan cara yang sederhana. Ia memberi waktu, perhatian, dan kesabaran tanpa banyak menuntut. Ia menaruh harapan pada seseorang yang ia anggap rumah, tempat pulang setelah hari-hari yang panjang. Sayangnya, cinta itu berjalan satu arah. Dan perlahan, ia menyadari bahwa tidak semua yang dijaga akan memilih untuk bertahan. Perpisahan datang tanpa drama, hanya menyisakan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Hari-hari Laras terasa datar, seolah warna hidup memudar. Ia tetap menjalani rutinitas, tersenyum di luar, namun menyimpan letih di dalam. Kegagalan cintanya membuatnya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Seakan kekurangan adalah alasan mengapa ia ditinggalkan. Waktu menjadi guru yang tidak ramah, tapi jujur. Laras belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang ditolak, melainkan tentang dilepaskan. Ia mulai menata kembali hidupnya, perlahan dan rapuh. Ia mengisi hari-hari dengan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Memberi ruang pada dirinya sendiri untuk bernapas tanpa beban ekspektasi. Dalam keheningan itu, Laras menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa cinta yang gagal tidak menghapus nilai dirinya. Justru dari luka itu, ia tumbuh lebih mengenal batas dan kebutuhan hatinya. Ia tidak lagi memaksa bertahan di tempat yang tidak memilihnya. Kegagalan cintanya tidak menjadikannya pahit. Ia justru belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, dimulai

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 11 teman Radio ya, akan ada sajian Yes Musi yang akan temani kamu di satu jam tersisa kebersamaan kita di malam hari ini. Dan mau ucapkan selamat malam untuk kamu yang masih beraktivitas sampai detik ini, dan untuk kamu yang udah mulai beristirahat, selamat beristirahat teman Radio ya. Semoga besok di hari Senin kamu bisa lebih ready menghadapi hari. Dan yang masih stay sampai nanti di akhir siaran, so pastikan kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. For the

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 6 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradu dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar 90,8 FM dan RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
0: Teman

90.8 FM Bro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, selamat pagi, selamat kembali mendengarkan siaran program 2 RRI Kendari yang siap menemani kamu sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Barengan sama Isa, teman Bro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Bro 2. Kita sampai jam 10 nanti ya, seru-seruan pokoknya di Pro 2 FM. So always stay tune di 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa terus streaming di www.rri.co.id. Pagi hari ini teman Pro 2, kita awali lagi dengan Inspira Kolbu dan dilanjutkan dengan Jazz Music yang siap temani kamu sampai pukul 6 nanti. So stay tune with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tidak ada manusia yang tidak jatuh pada kesalahan. Namun orang yang terbaik dari yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertobat. Mari bersama kita renungkan hadis Nabi SAW berikut. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah bersalah. Dan sebaik-baiknya ya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis yang mulia ini merupakan dalil bahwa tidak ada manusia yang terjaga dari kesalahan atau maksum selain para nabi, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang sifatnya fitrah anak Adam, pasti jatuh dalam perbuatan dosa. Dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai hamba-hambaku, sungguh setiap orang dari kalian salah di malam dan siang, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka beristighfarlah kepada aku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Semua kita menyadari bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat kesalahan siang dan malam. Namun perhatikanlah hadis-hadis yang mulia ini. Subhanallah, begitu penyayangnya Allah Ta'ala, siapapun hamba yang bersalah lalu memohon ampun kepadanya, maka Allah akan ampuni. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika sekiranya tidak ada Allah yang maha mengampuni, lantas kepada siapakah kita memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan? Para ulama sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat hukumnya wajib. Ia harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Yang terbaik dari orang-orang yang bersalah itu adalah mereka yang segera bertaubat. Taubat memiliki syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya, pertama, al-iqla', yaitu bersegera meninggalkan dosa dan maksiat yang dikerjakan. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah al-azm, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat itu. Dan yang keempat, jika perbuatan dosa yang dilakukan terkait dengan hak orang lain, maka di samping tiga syarat ini, syarat lain yang harus dipenuhi adalah menyelesaikan sangkutan hal tersebut, baik dengan meminta penghalalan darinya atau mengembalikan hak tersebut. Jika hak orang lain itu berupa tuduhan atau ghibah, maka wajib atasnya meminta maaf, memberikan klarifikasi yang sebenarnya, serta menyebut-nyebut kebaikannya di tempat mana ia pernah menghibahinya. Pintu taubat senantiasa terbuka selama ruh belum sampai ke kerongkongan, juga selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dilakukan hamba, kendati ia sejumlah buih di lautan, jika bertaubat dengan taubat yang benar, pasti diterima oleh Allah. Sebab Allah dialah Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka optimislah dan bersemangatlah untuk menjadikan diri-diri kita lebih baik. Jangan menunda taubat, sebab kita tidak tahu kapankah ajal menjemput. Saudaraku, pendengar RRI yang semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita semua, mari biasakan lisan kita untuk mengucapkan, Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu. Ayo kuatkan iman dan amal soleh, Moga Allah memberikan ampunannya kepada kita semua dan menyayangi kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum.
0: Teman

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: ini toh video
1: guys, kemarin. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Info Produa. Teman Produa, inilah Info Produa bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Timnas Indonesia U20 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga terakhir grup H. Kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Laos National Stadium Vientiane di Laos pada Minggu 6 September 2026. Kemenangan tersebut membuat Garuda Muda keluar sebagai juara grup H dengan koleksi 7 poin. Indonesia sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia dan menang 3-0 atas Laos. Sementara Australia harus puas berada di posisi kedua dengan 4 poin. Hasil ini memastikan Indonesia langsung lolos ke putaran final yang akan berlangsung di China pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi berikutnya, keberagaman bahasa daerah menjadi salah satu kekayaan budaya Sulawesi Tenggara yang perlu terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Upaya tersebut dinilai tidak cukup hanya melalui kegiatan kebahasaan, tetapi juga membutuhkan dukungan regulasi pemerintah daerah serta penguatan pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahasa daerah tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda. Menurutnya, Balai Bahasa selama ini berperan sebagai fasilitator sekaligus pemantik bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan perlindungan serta pelestarian bahasa daerah.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir datang dari dunia hiburan. Lisa Blackpink resmi merilis single terbaru Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand pada Jumat 4 September 2026. Video musik tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri menjadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Lagu tersebut mengangkat sapaan Thailand, Sawadika atau Halo, sebagai judul sekaligus bagian konsepnya. Dalam video musiknya, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang memiliki karakter arsitektur dan suasana berbeda. Beberapa lokasi tersebut mencakup stasiun Hua Lampong, Jalan Rong Mang, dan berbagai tempat lain yang ada di area tersebut. Demikian Info Pro 2 yang kami rangkum dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi, bahas ini bahas itu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

98.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat mendengarkan Pro 2 RR Kendari ya. Di 98.8 FM atau kamu yang lagi streaming nih di RR Digital, juga untuk kamu yang dengarkan di www.rri.co.id. Senin pagi teman Pro 2, you get ready for today. Semoga menjadi hari kamu yang menyenangkan ya, untuk menjalani hari ini dengan suasana hati baik. Teman Pro 2 ditemani dengan pagi yang cerah tapi udaranya agak dingin ya. Pagi tadi teman Pro 2 menembus embun pagi, rasanya bukan lagi embun di pagi buta. Tapi kalau sekarang terpantau sudah dengan matahari yang lebih cerah ya. Lebih hangat lah ya untuk kamu memulai aktivitas pagi. Yuk, sama-sama kasih afirmasi positif ke diri kamu dengan hal-hal baik teman Pro 2. Mulai hari kamu biar apa? Ya, biar kamu lebih produktif lagi hari ini. Terus bikin kamu juga jadi lebih siap untuk jalani hari kamu di edisi hari Senin 7 September 2026 ya teman Pro 2. Biar kamu tidak gerasa gerusuk, tidak buru-buru. Ayo kamu bisa mulai lebih awal teman Pro 2. Dan selamat menjalani hari Senin kamu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 98 FM, Bro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, Isa masih temani dong denger kamu ya. Di pagi hari paling bener. Itu satu hal yang baik untuk kamu lakukan teman Bro 2 adalah memberikan afirmasi positif ke diri kamu. Tapi apa sih sebenarnya afirmasi? Jadi afirmasi itu teman Bro 2 ya, adalah hal-hal positif yang kamu ucapkan berulang kali ke diri kamu sendiri untuk menghadapi situasi yang bikin kamu jadi cemas atau ragu. Cara ini biasanya membantu membentuk pola pikir yang sehat, terus juga menyingkirkan pikiran negatif teman Bro 2 ya. Itu kayak metode positif self-talk untuk tingkatkan kepercayaan diri dan juga sekaligus mengurangi stres teman Bro 2. Nah, kalau kamu ulangi secara rutin, otak kamu akan mulai meyakini pernyataan itu. Jadi tidak ada lagi kayak apa ya, hari-hari yang pesimis, karena bawaannya jadi lebih optimis teman Bro 2. Misalnya kamu memberikan afirmasi ke diri kamu pagi ini, aduh saya pasti bisa, bisa apa? Ya maksudnya bisa untuk melewati hari ini dengan baik, atau kamu dengan hal-hal yang akan dilakukan hari ini teman Bro 2 ya. Nah, dengan kamu melakukan afirmasi itu sangat bisa membantu kamu kurangi stres, tingkatkan kepercayaan diri juga, meningkatkan keyakinan diri kamu, bikin kamu jadi lebih enjoy juga mengelola emosi dan menciptakan pola pikir kamu yang jadi lebih sehat teman Bro 2 ya. Tapi ini sebaiknya memang dilakukan secara rutin ya, bukan hanya sesekali teman Bro 2. Misalnya kamu rutin lakukan tiap pagi, sesuaikan dengan kondisi kamu teman Bro 2 juga ya, dengan keadaan kamu, karena tidak harus sama nih dengan orang lain. Kamu bisa kasih afirmasi positif ke diri kamu versi kamu sendiri teman Bro 2.

0: Oke.
1: Oke.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan kita di sepeda. Selamat pagi teman berdua, masih terus berlanjut of course. Isa masih setia di mana-mana yang mendengar kamu, semoga kamu juga always ya setia di Prado FM, 98 FM atau juga di RRI Digital. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id. teman berdua, kita masih update ragam informasi untuk kamu juga dan playlist-playlist kita siap temani ruang dengar kamu di perjalanan pagi ini. So, stay tune with me di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Masih di 90.8 FM, Bradua Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bradua, masih dengan Nisa ya, temani kamu di perjalanan pagi hari ini, teman Bradua di Sepada. Selamat pagi teman Bradua. Kita sambil update ragam informasi untuk kamu, yuk mulai Senin pagi kamu. By the way, bagaimana teman Bradua, kamu sudah di perjalanan ke pagi hari ini ya? Semoga sudah siap sih ini untuk mulai aktivitas kamu dengan hal-hal baik di pagi hari ini. Nah, kita sambil update ragam informasi teman Bradua ya, Indonesia yang lagi dengan berbagai kabar-kabar kurang baik ya, salah satunya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau teman Bradua yang juga menimbulkan masalah kesehatan. Salah satunya teman Bradua ini diingatkan juga oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di mana masyarakat agar mewaspadai dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya teman Bradua adalah paparan debu abu vulkanik terhadap kulit. Jadi kalau kamu lihat sekarang berseliweran juga template-template di media sosial, banyak yang share kondisi saat ini ya, area-area yang terdampak erupsi teman Bradua, di mana kondisi udara sudah bahkan memburuk ya, di mana banyak debu, terus juga kendaraan-kendaraan yang akhirnya tidak bisa digunakan, banyak bandara yang ditutup teman Bradua ya, karena memang seberbahaya itu juga. Ini salah satunya teman Bradua yang diingatkan oleh Menteri Kesehatan ya, Pak Budi meminta masyarakat segera membersihkan tubuh menggunakan air bersih setelah kembali dari aktivitas di luar rumah. Kemenkes juga memastikan teman Bradua ketersediaan salep di puskesmas untuk mengantisipasi keluhan nih akibat paparan abu vulkanik teman Bradua, dan mengimbau masyarakat supaya tidak panik menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau, tapi diminta untuk kurangi aktivitas di luar rumah selama sebaran abu vulkaniknya masih terjadi ya. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengungkap juga teman Bradua, sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau telah mencapai juga sejumlah wilayah termasuk di Banten, Jakarta, hingga Jawa Barat. Dan berdasarkan analisis BMKG, teridentifikasi nih beberapa klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, di mana klaster pertama terpantau bergerak ke arah Jakarta, Banten dan Jawa Barat ya. Mungkin kamu punya juga teman Bradua, keluarga-keluarga di area tersebut yang mungkin terdampak, yuk sama-sama kita doakan semuanya segera membaik ya, yang lagi menghadapi berbagai bencana alam ini teman Bradua, semoga bisa ditangani dengan baik dan balik lagi tidak panik ya untuk menghadapi masalah ini teman Bradua, tapi bisa menghadapi dengan lebih bijak. Dan untuk kamu yang lihat infonya di media sosial, sekarang juga sebaran informasi bergerak begitu cepat, tetap cari tahu dulu informasi validnya sebelum akhirnya kamu bagikan untuk dilihat banyak orang teman Bradua, karena ya sensitif itu juga ya informasi di tengah bencana-bencana alam yang tengah terjadi. Tapi balik lagi, kita doakan semuanya tetap baik-baik saja.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Masih di 90.8 FM Produer dari Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produer, selamat berhari Senin ya. Aktivitas Senin kamu semoga menjadi Senin yang happy, Senin yang menyenangkan teman Produer. Dan terus bukan senangnya hanya di hari ini ya, tapi bersenang-senang terus. Of course sambil tetap produktif teman Produer ya. Kita sambil update ragam informasi lagi yuk teman Produer nih. Kalau sebelumnya ada informasi anak Gunung Krakatau teman Produer yang sebelumnya dikabarkan erupsi. Ini kita melansir dari Infopop ya. Ada 4 gunung di Indonesia juga yang lainnya teman Produer, yaitu Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolog, dan Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi pada pagi kemarin teman Produer. Fenomena erupsi yang terjadi berdekatan ini memicu abu vulkanik dengan ketinggian kolom yang bervariasi di masing-masing wilayah. Dan masyarakat dan juga wisatawan yang berada di kawasan gunung api tersebut dihimbau untuk selalu waspada serta mematuhi batas zona aman yang telah ditetapkan oleh PVMBG teman Produer. Penggunaan masker juga sangat disarankan ya, guna mengantisipasi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Nah, beberapa waktu lalu teman Produer, kapan ya, kemarin kayaknya nih, Isa sempat melihat di media sosial, akhirnya banyak yang membagikan ya, di yang tinggal di area-area yang terdampak, area Jakarta, Banten, dan sekitarnya teman Produer ya. Katanya masker jadi langka nih, karena ya abu vulkanik, terus juga masyarakat mungkin banyak yang membutuhkan barangkali teman Produer ya. Ini juga membuat area-area di sekitar jadinya agak sulit katanya mencari masker. Tapi balik lagi, semoga per hari ini sudah bisa lebih bisa diatasi lah ya teman Produer. Balik lagi deh, bisa aja kamu sama-sama doakan, dan juga untuk informasi-informasi di media sosial agak lebih bijak lagi kita bagikan, kita share informasinya teman Produer ya. Ini beberapa informasi juga ya. Kalau untuk Gunung Semeru itu erupsinya pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 7.51 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abunya teramati kurang lebih 1000 meter di atas puncak teman Produer. Terus juga ada erupsi Gunung Ili Lewotolog pada hari Minggu sama sekitaran pukul 6.11 waktu Indonesia Tengah. Ada Gunung Ibu juga teman Produer yang erupsi sekitar pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dan ini membuat kita semakin waspada juga ya teman Produer. Tapi waspada bukan berarti harus panik, tapi lebih bijak ya untuk menghadapi semuanya. Yes.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu.

FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama kita teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, untuk kamu yang di perjalanan pagi hari ini masih sambil berkendara teman Pro 2, semoga aman. Selamat sampai di tempat tujuan dan berkendara dengan bahagia dan tetap ingat ya. Meskipun lagi buru-buru teman Pro 2, tetap perhatikan keamanan kamu, keselamatan kamu, patuhi aturan dan juga rambu lalu lintas, karena biasanya kalau Senin mungkin lebih padat di pagi hari ya. Banyak yang lagi berangkat kerja, berangkat beraktivitas teman Pro 2. Tapi balik lagi, hati-hati di jalan. Biar apa ya, biar selamat pokoknya teman Pro 2 ya. Sampai di tempat tujuan kamu dan juga masih sambil dengarkan Pro 2 RRK dari teman terbaik kamu. Bisa masih hadirkan juga lagu-lagu pilihan untuk kamu teman Pro 2 di sepanjang pada pagi hari ini. So, stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.